0: sosialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, Astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan atau tuh lama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
6: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
8: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pros ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU.
9: Harapannya kepada ketum terpilih
8: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
6: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
12: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
12: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
12: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
20: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
20: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, pendengar. Kembali hadir untuk menyapa kembali segmen ketiga rangkaian Bogor pagi ini. Hari Selasa 1 September 2026, pendengar, saya Nasrullah Alwi kembali menyapa. Dan juga berterima kasih untuk Anda yang masih setia untuk senantiasa menemani Anda dengan rangkaian segmen hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini informasi untuk Anda yang menunggu kejelasan soal bantuan sosial ya. Ada info penting yang perlu diketahui jika bantuan sosial yang terhenti misalkan karena ada perubahan desil ya. Jangan langsung berkesimpulan bahwa data Anda sudah tidak bisa diperbaiki kalau kondisi ekonomi keluarga yang tercatat di sistem memang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada mekanisme untuk mengajukan pemuktahiran atau sanggah data, begitu saudara ya. Namun sebelum ke arah sana, kita pahami dulu desil itu apa. Yang secara sederhana, data kesejahteraan sosial itu dikelompokkan dalam desil 1 sampai 10 ya, di mana desil 1 sampai 4 menjadi kelompok sasaran utama untuk bantuan sosial reguler seperti PKH dan juga BPNT. Sedangkan desil 5 disebut sebagai batas maksimal yang berkaitan dengan sasaran PBIJK. Untuk desil 6 sampai 10 berada pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi sehingga tidak menjadi sasaran bansos reguler. Dan masalahnya bisa saja kondisi sebenarnya di lapangan itu tidak sama dengan data yang tercatat, saudara. Misalnya penghasilan keluarga tidak tetap, ada lansia yang tinggal sendiri, ataupun kondisi ekonomi keluarga yang memang sedang menurun. Dan kalau mengalami kondisi seperti itu, ada beberapa jalur yang bisa Anda tempuh untuk mengusulkan perbaikan data. Pertama, melalui desa ataupun kelurahan ya, KPM bisa menyampaikan jika data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian prosesnya juga bisa dikoordinasikan dengan operator yang menangani data sosial, termasuk melalui mekanisme musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Kemudian yang kedua, melalui aplikasi Cek Bansos, pendengar. Setelah membuat, memverifikasi akun, ya, masyarakat bisa mengajukan usulan atau sanggah data, termasuk melengkapi informasi kondisi ekonomi dan dokumen pendukung sesuai yang diminta oleh sistem. Dan yang ketiga, melalui jalur pemuktahiran data sosial ekonomi, di mana prosesnya dokumentasi kondisi rumah itu bisa menjadi bagian dari bahan verifikasi, misalkan foto bagian depan rumah gitu, kemudian juga ruang tamu, sanitasi, hingga informasi kelistrikan. Dokumen dasar seperti KTP dan KK juga sebaiknya disiapkan beserta dokumen pendukung lainnya jika memang diperlukan ya. Dan setelah pengajuan dikirim, desil tidak otomatis berubah. Data masih harus melalui proses verifikasi, kemudian validasi, dan kondisi tertentu petugas juga bisa melakukan pengecekan kondisi di lapangan, pendengar. Dan kalau misalnya sebelumnya tercatat di desil 7, bukan berarti setelah mengajukan sanggah data besok langsung turun menjadi desil 4 ya. Karena perubahan desil tetap bergantung pada hasil verifikasi dan validasi. Dan ini yang tampaknya memang perlu diketahui saudara pendengar ya. Dan semoga informasinya membantu, karena untuk urusan bantuan sosial lebih baik kita paham alurnya dengan benar daripada terlanjur percaya pada informasi yang belum jelas, begitu saudara. Oke, kita masih akan terus hadirkan rangkaian kabar lainnya. Sementara playlist lainnya juga masih akan terus menghibur dan juga menemani aktivitas pagi Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Memainkan lagu milik dari Netral kali ini dengan Sorry Saudara Pendengar ya. Walaupun sempat tidak sepaham, sempat berubah nama Saudara Pendengar, tapi kayaknya kemarin saat lihat di podcast sudah akur-akur lagi ya. Jadi walaupun NTRL mau dibaca Netral, it's okay Saudara ya. Kali ini kabar dari dunia olahraga. Ada satu nama yang pagi ini layak untuk kita beri apresiasi panjang, Lionel Messi Pendengar. Jadi La Pulga resmi meninggalkan timnas Argentina dengan warisan yang jujur sulit dicari padanannya ya. Karena setelah 21 tahun mengenakan seragam Albi Celeste, Messi menutup perjalanannya dengan 207 penampilan dan 125 gol. Dan yang lebih penting, dia pergi dengan gelar-gelar besar. Piala Dunia 2022, kemudian dua gelar Copa America di tahun 2021 dan 2024. Dan juga perjalanan panjang yang membuat nama Messi ini sudah menjadi bagian dari sejarah sepak bola Argentina ya. Kalau bicara rekor, daftarnya juga panjang. Tercatat sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 21 kemenangan dari 6 gelaran Piala Dunia. Dia juga satu-satunya pemain yang mampu mencetak di setiap tahapan Piala Dunia, mulai dari fase grup hingga partai final ya. Dan yang paling istimewa, memimpin Argentina tampil di 3 final Piala Dunia berbeda. Brazil 2014, kemudian Qatar 2022, dan Piala Dunia 2026. Dan ini catatan yang membuat namanya berdiri di atas sejumlah legenda besar seperti Pele, Diego Maradona, dan juga Lothar Matthäus ya. Di Piala Dunia terakhir di tahun ini, Messi juga menorehkan rekor sebagai pemain tertua yang mencetak hat-trick Pendengar. Usianya 38 tahun, 357 hari. Dan itu belum selesai, menjadi top skor Argentina di Piala Dunia dengan 21 gol. Jauh di atas Gabriel Batistuta ya dengan 10 gol. Diego Maradona dan juga Guillermo Stable masing-masing 8 gol. Dan juga Mario Kempes dengan 6 gol Saudara. Messi sudah memainkan 34 pertandingan di Piala Dunia. Ditambah 12 assist yang menempatkannya sebagai salah satu raja assist dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini Saudara. Jadi ketika seorang pemain meninggalkan timnas dengan 207 caps, 125 gol, gelar Piala Dunia, 2 Copa America, dan segudang rekor, rasa-rasanya memang legenda sudah bukan lagi sebuah pujian, tapi sudah menjadi bagian dari identitasnya. Lionel Messi, satu era berakhir di Albi Celeste, tapi rekor-rekornya mungkin akan jauh lama tertanam dan juga bertahan, Saudara. Oke, kita lanjut kembali ke playlist lainnya. Dan kita masih dalam rangkaian Bogor pagi ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Bogor.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saat perasaan sayang kita kepada kota kita tercinta lebih dari apapun, tentu kita juga ingin berkontribusi, saudara, menuju hal-hal yang baik ya. Saat mungkin pernah mengalami mengurus sesuatu tapi justru pulang dengan perasaan kok begini ya. Atau mungkin pernah menemukan jalan di lingkungan rumah yang rusak, sudah lama tidak dibenerin misalnya ya. Sampah menumpuk, pelayanan publik yang bikin kita harus bolak-balik, administrasi yang tidak jelas, ataupun ada persoalan di lingkungan yang sebenarnya sederhana tapi kok nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kalau misalkan Anda mengalami hal yang serupa, jangan hanya dipendam ya, curhatin aja deh ya, ketimbang diomongin di grup WhatsApp ya. Karena kita memiliki program bernama Halo RRI, di mana aspirasi, keluhan, laporan, aduan, serta pengalaman yang Anda temukan sehari-hari itu bisa disampaikan, dari persoalan pelayanan publik, masalah sosial, sampai hal yang di lingkungan Anda dan kayaknya perlu untuk mendapatkan perhatian. Halo RRI bukan sekedar tempat untuk curhat saja, namun suara Anda akan kami bawa ke narasumber ataupun pihak terkait supaya persoalannya bisa mendapat penjelasan dan kalau memungkinkan tentu solusi ya. Jadi kalau selama ini Anda berpikir ah ngapain lapor, paling juga nggak ada yang dengar ya, coba sekali ini jangan hanya diam, karena satu laporan dari Anda bisa menjadi informasi penting bagi banyak orang pendengar. Dan sekarang caranya juga nggak ribet ya, Anda bisa hubungi kami di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Sementara aspirasi kami tampung setiap harinya. Bisa lewat telepon 02518312450, berkirim pesan maupun voice note dan dikuatkan dengan bukti berupa foto ataupun video dari keresahan yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Dan juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau ada yang menurut Anda perlu dibenahi, nggak perlu marah-marah, nggak perlu viral-viralan, ceritakan, laporkan, bisa jadi kita cari jawabannya bersama. Halo RRI, karena suara Anda penting untuk didengar, saudara. Baik, tak terasa kita sudah di menit di mana segmen berikutnya akan menghadirkan sebuah perbincangan dalam dialog Asta Cita, saudara. Untuk hari ini kita akan cek dulu ya, karena bentuknya adalah rekaman. Kita akan rerun kembali satu hal berkaitan tentang kolaborasi penanganan sampah, wujudkan lingkungan bersih dan sehat di tanah sareal, pendengar. Ya, akan dipandu oleh rekan Delis Nur bersama narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan ya, Haji Deden Adi Suryadi STMA, dan juga Camat Tanah Sareal Rokib SEMSI, saudara pendengar. Untuk itu langsung saja selamat mendengarkan, ini dia Bincang Pagi untuk Dialog Asta Cita edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik kolaborasi penanganan sampah, wujudkan lingkungan bersih dan sehat di tanah sareal. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200, terutama untuk Anda yang berdomisili di wilayah tanah sareal ya. Dan mungkin punya juga curhatan, keluhan, ataupun apa yang ingin disampaikan kepada nanti narasumber pertama kita. Ada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, ada Bapak Kabid Deden Adi Suryadi STMA, pendengar. Nah, bicara soal permasalahan sampah gitu ya, yang tentu menjadi tantangan di setiap wilayah, baik di wilayah perkotaan gitu ya, dan padat penduduk pastinya, termasuk juga di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, pendengar. Karena memang kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, lalu juga sampah-sampah liar, dan seringkali memang ada oknum masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya bahkan di sembarang tempat. Tentu itu menjadi hal yang sangat mengganggu ya, mengganggu estetika, mengganggu kenyamanan, dan tentu mengganggu juga kesehatan warga masyarakat di sekitar yang terdampak dari adanya sampah tersebut gitu ya. Bicara soal sampah, tentu harus ada pengaturan ya, terkait jadwal pengangkutan sampah yang optimal, lalu juga regulasi yang betul-betul harus diterapkan, dan yang paling penting adalah paling bisa dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Karena memang bicara sampah adalah masalah bersama gitu ya. Artinya memang sampahmu, tanggung jawabmu harus betul-betul dipilah-pilah, mana sampah organik, non-organik, mana sampah yang berbahaya dan lain sebagainya, tentu untuk lingkungan kita ya. Dan langsung saja kita akan berbincang bersama narasumber pertama kita, ada Bapak Deden atau Bapak Deden Adi Suryadi STMA, pendengar, yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Kabid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Sehat ya Pak Kabid ya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, bersama Delis Pro 1 RRI Bogor nih Pak Kabid. Oke, topik kita mengenai kolaborasi penanganan sampah, Bapak. Ini wujudkan lingkungan bersih dan sehat di tanah sareal. Pak Kabid, izin kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mendorong kolaborasi terkait penanganan sampah di tanah sareal, Pak Kabid? Mangga.
1: Oh, izin Dinas Lingkungan Hidup itu berperan secara krusial dalam mendorong kolaborasi penanganan sampah di wilayah tanah sareal melalui pendekatan regulasi berfokus pada pengurangan sampah dari sumber, Pak Bu, dengan melibatkan masyarakat.
0: Artinya memang masyarakat juga turut dilibatkan gitu ya, Pak ya?
1: Betul, betul. Dan fasilitas yang DLH punya di wilayah tanah sareal ada 7 TPS 3R yang tersebar di wilayah tanah sareal, Bu. Untuk mendukung operasional TPS 3R itu contohnya di Mekarwangi menggunakan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk berkelanjutan.
0: Oke, baik.
1: Dan bekerja sama dengan mitra seperti KSM ya, KSM, masyarakat, gitu Bu.
0: Oke, baik. Pak Kabid, ini berarti adanya kebijakan yang memang strategis gitu ya dari DLH Kota Bogor untuk meningkatkan pengelolaan atau sistem pengelolaan sampah ini ya Pak ya?
1: Betul Ibu.
0: Kalau kita bicara soal kolaborasi Pak Kabit, ini mengapa pendekatan kolaboratif ini bisa dikatakan menjadi prioritas dalam penanganan sampah dibandingkan dengan metode konvensional, Pak Kabit?
1: Ya itu terkait dengan kolaborasi juga mungkin dari kita, kan ada 7 TPS 3R Bu, di wilayah Tanah Sareal itu. Untuk pengolahan sampah anorganik dan organik Bu.
0: Oke. Ada 7 ya Pak ya?
1: Betul.
0: Titik pengelolaan sampah. Baik. Nah untuk bank sampah sendiri ini seberapa besar kontribusinya dalam mengurangi volume sampah di daerah tersebut Pak Kabit?
1: Untuk volume yang bank sampah itu sekitar di 30 ya, 7,2% dari total sampah yang dibuang ke Galuga ya Bu ya, untuk ke TPA Bu. Khusus di wilayah Tanah Sareal Bu.
0: Oke, yang dibuang ke TPA Galuga itu sekitar 7,2% dari total sampah.
1: Betul.
0: Ya Pak?
1: Iya, yang dikelola oleh bank sampah.
0: Oh, yang dikelola atau yang dibuang ke TPA Galuga Bapak, yang 7,2% ini?
1: Yang dikelola Bu.
0: Oh, yang dikelola, oke baik. Betul. Jadi memang angkanya lumayan ya Pak ya, mengurangi untuk pembuangan ke TPA ya?
1: Betul, betul Bu.
0: Oke.
1: Pembuangan ke TPA, betul.
0: Untuk di wilayah Tanah Sareal sendiri, Pak Kabit, masih ada nggak sih titik-titik tempat pembuangan sampah ilegal yang masih ada gitu dimanfaatkan oleh masyarakat atau oknum masyarakat yang kurang bertanggung jawab, Pak Kabit?
1: Ada Ibu, contohnya di Soleh Iskandar. Tapi dengan pendekatan masyarakat dan wilayah, koordinasi dengan DOH, kami langsung bersihkan Ibu.
0: Oke.
1: Terkait dengan sampah-sampah liar.
0: Baik, jadi secara berkala diangkut gitu ya Pak ya?
1: Betul Ibu.
0: Adakah mungkin sistem peringatan secara tegas dikatakan atau disampaikan oleh DLH Kota Bogor sendiri agar supaya masyarakat ini tidak mengulangi hal yang sama? Karena mungkin banyak masyarakat atau oknum yang berpikir, wah diangkat nih sampahnya, artinya memang boleh buang di situ gitu Pak Habib ya. Seperti apa?
1: Betul.
0: Apakah mungkin ada peringatan atau apa ya, seperti penjatuhan sanksi dan lain sebagainya, Pak Kabit?
1: Dari kita terkait sampah liar, kalau sudah kita tegurkan, kami kami memasang spanduk larangan dan koordinasi dengan kita ya.
0: Halo?
1: Seperti itu Bu, ya.
0: Agak terputus ya Pak ya, komunikasi kita?
1: Oh iya sih ya.
0: Oke, oke, oke. Artinya memang koordinasi terus dilakukan dan papan untuk peringatan juga sudah dipasang di daerah tersebut ya Pak ya?
1: Betul, spanduk ya Bu ya.
0: Oke, spanduk, baik. Pesan Bapak mungkin untuk masyarakat ya, di wilayah Kota Bogor khususnya masyarakat Tanah Sareal ya, terkait pengelolaan sampah, pentingnya memilah sampah, dan lalu juga pentingnya bertanggung jawab atas sampah rumah tangganya sendiri seperti apa Pak? Mangga.
1: Yang pasti untuk khususnya ya dari wilayah Tanah Sareal agar memilah sampah dari sumbernya Bu. Satu, terkait dengan penerapan atau pelaksanaan pemilahan sampah dari hilir, kita ada pendampingan terkait dengan sosialisasi dan ada program juga di Jawa terkait dengan tertiba sampah. Kalau sudah terbentuk kepengurusannya, kita bisa mengarahkan petugas kita untuk sosialisasi dan pendampingan Bu.
0: Oke, oke Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang ingin disampaikan ya Pak ya, kepada siap, masyarakat atas waktunya. Terima kasih. Tentu ini juga menjadi pengingat untuk kita semua sebagai masyarakat yang tertib, baik gitu ya, turut juga menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Karena sampah ini memang tanggung jawab bersama, tanggung jawab masing-masing individu gitu ya Pak ya, dan harus dikelola dengan baik ya Pak ya. Terima kasih ya, Pak Habib, sehat selalu.
1: Ya, amin, sama-sama ya. Ibu Sasa.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Bapak Deden Adi Suryadi STMA selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya, bahwa tadi disampaikan ada sekitar 7,2% total sampah yang dikelola sendiri sebelum pada akhirnya sisanya adalah dibuang ke TPA Galuga, pendengar. Dan juga ada 7 titik ya di mana pengelolaan sampah ini betul-betul sangat efektif mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Dan diharapkan juga peran masyarakat ya untuk juga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah yang terpenting, cara sederhana untuk dilakukan setiap masyarakat. Dan pendengar, kita jeda sejenak ya, kita lanjut ke segmen berikutnya. Nanti Delis akan ajak berbincang bersama Bapak Rokib Al-Hudri ya, SEMSI selaku Camat Tanah Sareal Kota Bogor. Kita akan tanya seperti apa kondisi situasi di wilayah Tanah Sareal terkait pengelolaan sampahnya dan juga lingkungannya seperti apa di sana ya, lebih lanjut nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin kirimkan pertanyaan, masih kami buka di 081-5x4200. Tetap di Dialog Bogor pagi ini. Asta Cita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kembali Anda mendengarkan Bogor pagi ini Dialog Asta. Kita masih membahas terkait kolaborasi penanganan sampah wujudkan lingkungan bersih dan sehat di Tanah Sareal. Pendengar, kalau tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Deden Adi Suryadi ya, yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kita akan langsung berbincang bersama Bapak Rokib Al-Hudri, SEMSI, selaku Camat Tanah Sareal Kota Bogor, yang kita coba hubungi melalui line telepon, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Sehat ya, Pak, pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, kita bicara soal penanganan sampah di lingkungan Tanah Sareal, Bapak. Ini bagaimana kondisi permasalahan sampah di Kecamatan Tanah Sareal saat ini, khususnya terkait sampah liar nih, Pak Camat?
1: Ya. Terkait dengan sampah dan urusan persampahan. Ya, memang bukan cuma PR Kota Bogor, tapi juga PR bagi Tanah Sareal. Karena memang banyak sampah-sampah seiring dengan kondisi perubahan kondisi geografis, kemudian juga pertambahan penduduk. Bapak dan Ibu, secara umum saya sampaikan bahwa potensi sampah di wilayah Kecamatan Tanah Sareal berdasarkan jumlah penduduk itu berkisar antara 155,35 ton setiap hari. Jadi setiap orang itu berpotensi menghasilkan sampah ya 0,5 minimal, 0,5 kilogram minimal. Itu kemudian juga kita didukung oleh 22 armada ya dari LH yang setiap hari mobil mengangkut sampah secara bergilir. Bergilir, dan berdasarkan potensi tadi baru 47,45 yang sampah terangkut oleh LH. Karena letak geografis tadi, banyak RW-RW di pedalaman, banyak lokasi RT dan RW yang bisa tidak bisa dilalui oleh transportasi besar ya, terutama mobil-mobil sampah. Itu paling sekedar masuk motor, kondisinya seperti itu. Bahkan roda pun agak sulit untuk masuk ke pelosok-pelosok. Nah, ada petugas sampah lokal untuk menangani, yang memang mereka bersinergi dengan RT dan RW ya di setiap wilayah. Jadi untuk mengeluarkan sampah dari kampung-kampung, dari pedalaman ke jalan-jalan lingkungan, jalan utama gitu ya. Sehingga sampahnya yang baru terangkut adalah kan yang di jalan-jalan yang mudah transportasinya. Gitu. Tetapi banyak juga sampah, kalau tadi baru 47 ya persen yang terangkut, artinya ada sampah-sampah liar yang masih memang belum bisa terangkut tadi karena geografis, karena transportasi dan lain sebagainya. Ya, sehingga sampah kurang lebih 60%-nya ini masih belum terangkut. Tetapi kalau di klaster, sampah itu tidak semuanya sampah basah ya. Banyak juga sampah-sampah plastik. Maka dari itu penanganannya sebetulnya skema LH itu sudah menyiapkan bank-bank sampah, bahkan TPS 3R. Di Kecamatan Tanah Sareal itu sekitar 15 bank sampah yang sudah ada dan 10 TPS 3R yang bergerak untuk memilah sampah di lokasi.
0: Oke, itu baik. Ada 15 bank sampah di wilayah Tanah Sareal dan itu aktif semua. Betul. Ya Pak Camat ya?
1: Aktif, itu yang saya sebutkan itu yang aktif. Kalau dengan yang tidak aktif kurang lebih ada 22. Tapi seiring dengan waktu, manajemen yang berubah, kepengurusan yang berubah gitu kan, sehingga ada di antaranya yang tidak aktif.
0: Oke, oke, baik. Nah, untuk kita bicara soal prioritas nih, Pak Kabid, di wilayah tanah sareal mana saja yang katakanlah menjadi prioritas penanganan sampah dan tantangannya cukup lumayan nih, Pak Camat?
1: Ya, sebetulnya sampah ini sebarannya cukup merata ya di setiap kelurahan. Tidak terkecuali itu di pelosok maupun di kelurahan-kelurahan yang ada di permukaan seperti Tanah Sarea, Kebon Pedes, maupun Kedung Badak. Jadi penanganannya semuanya sebetulnya tidak ada prioritas per wilayah. Gitu. Per wilayah. Yang harus kita lakukan adalah penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Atau dari hilir sampai hulu. Gitu. Nah, hilirnya di mana? Ya itu di keluarga gitu, di keluarga bagaimana caranya keluarga kita bangun habit, kita bangun kebiasaan di masyarakat, kita bangun mindset di masyarakat yang kita edukasi terus supaya mereka juga bisa memilah sampah gitu. Karena 60% sampah yang tidak terangkut bukan sampah liar murni, tapi juga ada sampah-sampah plastik yang belum terpilah dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah sudah terpilah gitu, kan mekanisme pengangkutannya jadi lebih kecil, lebih sederhana gitu. Nah, berdasarkan data yang ada di kami, itu hampir 60% sampah itu terdiri dari sampah plastik. Sampah limbah.
0: Baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat juga ya Pak ya untuk memilah sampah mana yang plastik, mana yang organik gitu ya supaya betul-betul bisa dikelola dengan baik. Nah, sejauh ini apa saja Pak mungkin yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan gitu ya untuk juga mengajak masyarakat berkolaborasi aktif gitu ya untuk memilah sampah, apakah memang sosialisasi terus dilakukan atau ada survei juga ke rumah-rumah seperti apa Pak Camat?
1: Iya, kami bekerja sama dengan RT RW, dengan lurah setempat, selalu mengedukasi di setiap pertemuan yang diadakan oleh masyarakat, oleh RT dan RW, maupun oleh kelurahan itu sendiri. Ya, momen apapun kami gunakan, seperti pengajian, gitu kan, perayaan Isra Mi'ra, kemudian pertemuan-pertemuan lainnya, bahkan pertemuan arisan pun kami gunakan dengan edukasi. Gitu. Kemudian, yang kedua, kita bagaimana menghidupkan bank sampah kembali dan menjaga intensitas bank sampah, terutama meningkatkan volume bank sampah. Itu kita berharap bank sampah TPS 3R ini bukan cuma memilah sampah, tapi bagaimana memusnahkan sampah bagi sampah-sampah yang yang basah ya, yang organik.
0: Oke, karena peluang untuk hasil dari pengelolaan sampah organik juga lumayan ya Pak Kabid, Pak Camat ya. Karena memang bisa dijadikan pupuk dan ya bisa dimanfaatkan lah ya di sekitar rumah. Baik, terakhir mungkin Pak Camat closing statement-nya untuk masyarakat Tanah Sareal Kota Bogor agar lebih bisa aware, kesadarannya tumbuh gitu ya, memilah sampah, lalu meminimalisir sampah juga, karena memang kalau berangkat dari diri sendiri gitu ya, untuk mengurangi penggunaan plastik kan lumayan juga ya, katakanlah setiap individu ini mengurangi sampah yang dihasilkan, tadi Pak Camat bilang minimal 0,5 kg, bisa jadi 0,2 kan lumayan ya Pak Camat ya, seperti apa Pak?
1: Iya, saya berharap masyarakat di wilayah Kecamatan Tanah Sareal menilai sampah itu bukan hanya dari unsur negatifnya. Sampah itu cenderung berbau, kemudian jorok dan lain sebagainya. Tetapi juga sampah itu sekarang bernilai. Sehingga kalau memang masyarakat bisa memilah dan lain sebagainya, bisa kontribusi dengan bank sampah, sampah itu kan bisa ditimbang. Ditimbang, kemudian juga, dan menghasilkan buat masyarakat. Gitu. Jadi bisa dijual, kemudian ditabung di bank sampah. Mungkin kalau hitungan hari jumlahnya kecil, tapi kalau diambilnya bulanan kan lumayan. Jadi masyarakat sudah mulai membangunkan diri, membangun habit untuk sampah ini bisa dimanfaatkan. Bukan hanya tadi, bukan hanya itu sampah itu kemudian buang, kemudian juga tanpa ada tindakan dan lama-lama akan menumpuk. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Bogor juga sudah menyiapkan solusi-solusi, diantaranya bahwa nanti ke depan itu sampah itu tidak lagi dibuang kemudian ditumpuk seperti di Galuga sebelum-sebelumnya gitu. Tapi pemerintah juga akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah itu yang nantinya sampah itu dijadikan energi listrik, sehingga sampah nantinya akan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
0: Baik. Kita doakan saja ya Pak Camat, PLTS ini betul-betul terrealisasi, berjalan, dan bisa menjadi solusi yang konkret untuk permasalahan sampah di negara kita ya, termasuk ini khususnya di Kota Bogor ya, Pak Rokib.
1: Iya.
0: Baik.
1: Amin ya Robbal Alamin. Ayo Bogor bisa kok jero sampah. Mantap. Bogor bisa mengembalikan Adipura.
0: Siap. Terima kasih Pak Camat, Bapak Rokib Al-Hudri, SEMSI, sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Sehat selalu, Pak.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Bu.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Mendengar demikian perbincangan kami bersama Bapak Rokib Al-Hudri, SEMSI, ya, selaku Camat Tanah Sareal Kota Bogor. Tentu sekali lagi, permasalahan sampah bukan permasalahan pemerintah saja, bukan permasalahan camat saja, bukan permasalahan RT RW saja, tapi permasalahan kita bersama. Artinya memang solusi juga harus berangkat dari individu masing-masing gitu ya, kita sendiri. Bagaimana mengurangi sampah, berupaya mengurangi sampah, berupaya mengelola sampah yang memang sudah dihasilkan, dan memilah sampah ya, mana yang organik, non-organik, B3, berbahaya, dan lain sebagainya. Dan demikian perbincangan kami Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita, terkait kolaborasi penanganan sampah, wujudkan lingkungan bersih dan sehat di Tanah Sareal Bogor. Pendengar, semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pulau 4 Bogor, pendengar. Menyisakan satu segmen akhir kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini, saudara. Dan lagu ini juga mengantarkan kita di pukul 9 ya, 60 menit ke depan. Kita masuk di sesi musik info untuk tema literasi digital untuk minggu pembuka ya. Di tanggal 1 September 2026 ini, pendengar. Coba diingat-ingat sebentar, dalam satu hari berapa kali kita pegang handphone ya. Bangun tidur, cek

pesan. Sarapan, muka, media sosial. Mau belanja, cari di marketplace. Atau mau bayar sesuatu, tinggal scan QR ya. Demikian juga pas mau cari info, tinggal ketik. Jadi semua bisa dilakukan dengan jari ya, hampir keseluruhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar cakap secara digital? Karena jago pakai handphone, belum tentu jago memanfaatkan teknologi begitu. Jangan-jangan kita cepat sekali percaya informasi yang beredar, tapi lupa memeriksa kebenarannya. Kita juga aktif di media sosial, tapi masih sering sembarangan membagikan data pribadi, saudara. Atau kita sudah bisa belanja online, kemudian bayar secara digital, tapi belum banyak memanfaatkan teknologi untuk menambah penghasilan dan juga meningkatkan produktivitas. Dan ini menjadi gambaran tentang sejauh mana masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi. Dan ini satu-satunya terlihat dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI. Ada kabar baik bahwa skor IMDI nasional di tahun 2025 itu mencapai 44,53. Angka ini pun naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat perjalanannya, IMDI ini memang menunjukkan tren meningkat ya. Tahun 2022 skornya 37,80, naik menjadi 43,18 di tahun 2023, kemudian 43,34 di tahun 2024, dan sekarang di tahun 2025 44,53 di tahun 2025, saudara. Dan artinya memang kemampuan serta pemanfaatan teknologi digital masyarakat Indonesia ini terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun tentu jangan cepat puas ya, karena dalam skala 100, angka 44,53 ini masih menunjukkan bahwa perjalanan kita masih panjang ya, di mana IMDI juga mengukur 4 pilar utama, ada infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan juga pekerjaan. Dan yang paling tinggi adalah infrastruktur dan ekosistem dengan skor 53,06. Dari sisi ketersediaan jaringan ya, perangkat dan juga ekosistem digital, ini ada perkembangan yang cukup kuat. Kemudian keterampilan digital berada di angka 49,28, pekerjaan 42,91, dan yang menarik sekaligus menjadi catatan adalah pilar pemberdayaan berada di angka 34,32. Padahal justru di sinilah teknologi seharusnya bisa terasa paling nyata manfaatnya. Misalnya pedagang kecil bisa menjangkau pembeli lebih luas lewat platform digital, UMKM juga bisa menggunakan pembayaran digital, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan tanpa harus selalu datang ke kantor, dan teknologi bisa membuka peluang kerja baru, saudara. Nanti masih akan hadir dengan kabar-kabar berikutnya, saudara pendengar. Dan tentu yang menentukan apakah membuat hidup kita lebih baik adalah cara kita menggunakannya, dan itulah pekerjaan besar kita bersama menuju masyarakat digital yang bukan hanya terhubung namun juga cerdas, aman, produktif dan juga berdaya. Oke, nanti kita lanjut kembali untuk menghadirkan ragam informasi seputar literasi digital untuk segmen ini hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Literasi digital, saudara pendengar, untuk segmen terakhir kita hingga pukul 10 nanti. Kali ini masih berkaitan dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun lalu yang mencatat kenaikan ya menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan bukti nyata percepatan transformasi digital Indonesia dan semakin cakapnya masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital. Sebagai gambaran, melansir data Kemkomdigi, pengukuran IMDI itu mencakup 4 pilar yang tadi juga kita coba jelaskan di awal ya, infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, kemudian pemberdayaan dan juga pekerjaan. Indeks yang diukur secara berkala setiap tahun sejak tahun 2022 mengadopsi G20 Toolkit ya for measuring digital skill and digital literacy, hasil dari capaian penting di Forum Digital Economy Working Group pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Sementara tahun lalu pengukuran yang dilakukan di bulan Juli sampai dengan Agustus melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri, juga telah mengintegrasikan indikator indeks literasi digital sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan juga terkini hingga level kabupaten dan juga kota. Sejak dilaksanakan pertama kali di tahun 2022, pengukuran IMDI sudah dilaksanakan secara berkala setiap tahun dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan juga 514 kabupaten kota. IMDI bisa memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia.

Anda, berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Badan Gizi Nasional BGN terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Mulai September 2026, sebanyak 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang telah siap beroperasi akan diaktifkan secara bertahap. Wilayah T, pondok pesantren, dan berbagai daerah di luar Pulau Jawa yang menghadapi keterbatasan akses layanan gizi. Dari 13.000 dapur yang masuk daftar antrian, BGN menyisir dan memverifikasi kelayakan sarana secara ketat sebelum memberikan izin operasional. Ekspansi penuh tahun 2026 dipastikan memaksimalkan pagu anggaran yang sudah ada tanpa mengajukan dana tambahan kepada pemerintah.
0: Kilas Berita.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar ya. Ada satu pemandangan yang mungkin hampir setiap orang tua ini pernah mengalami nih. Anak lagi makan, HP di tangan, lagi diem dikasih gadget, mau ditidurin masih minta nonton ya. Lalu pas dibilang udah ya, handphonenya disimpan ya, jawabannya hampir sama, bentar lagi. Dan ajaibnya bentar lagi itu bisa panjang banget ya. Apalagi di tengah kehidupan yang semakin digital. Sebenarnya seberapa lama anak boleh berada di depan layar ya? Panduan yang pernah disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan gambaran berdasarkan usia. Jadi untuk usia anak usia 0 sampai dengan 2 tahun sebaiknya tidak diberikan waktu layar. Di usia ini yang paling dibutuhkan oleh anak justru interaksi langsung. Diajak ngobrol, diajak main, menyentuh, bergerak, dan juga mengenal lingkungan sekitarnya. Sementara untuk usia sekitar 1,5 sampai 2 tahun, jika mulai diperkenalkan dengan layar, pilihan program yang berkualitas dan edukatif dan tetap dengan pendampingan orang tua. Untuk usia 2 sampai dengan 5 tahun, waktu layar sebaiknya dibatasi sekitar 1 jam per hari ya, itu pun dengan pendampingan. Sementara untuk anak usia 6 tahun ke atas, orang tua perlu membuat batasan yang konsisten, bukan hanya berapa lama anak boleh menggunakan gadget, tapi juga apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan, dan media seperti apa yang mereka gunakan ya. Itu pun tentu hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai waktu dengan gadget mengalahkan waktu anak untuk bergerak, bermain, belajar, tidur, maupun bersosialisasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, buat kesepakatan. Misalnya, kapan boleh main gadget dan kapan harus disimpan. Yang kedua, kalau bisa gunakan perangkat di area yang mudah diawasi. Jadi kita selaku orang tua bisa tahu anak sedang melihat ataupun mengakses apa. Yang ketiga, orang tua juga harus memberikan contoh ya, karena anak itu peniru yang luar biasa. Kalau kita minta mereka berhenti main handphone saat makan, tapi orang tuanya masih sibuk scrolling, emang agak sulit ya untuk memberikan contoh. Dan yang terakhir, ajak anak bicara tentang internet. Jelaskan bahwa internet bisa sangat bermanfaat, tapi ada juga risikonya. Menjaga data pribadi, tidak sembarang percaya pada orang di internet, dan berani bercerita kepada orang tua kalau menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman ya. Jadi membatasi waktu layar bukan berarti kita menjauhkan anak dari teknologi. Kita hanya sedang mengajarkan mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak ya. Karena anak memang perlu belajar mengenal dunia digital. Tapi mereka juga memang perlu berlari di halaman, perlu bermain dengan teman, perlu juga mendapat cerita dari kita ya. Dan yang paling penting perlu merasakan bahwa di rumah selalu ada orang yang siap mendengarkan mereka. Karena masa kecil tidak bisa di replay, dan waktu yang kita luangkan untuk anak hari ini bisa menjadi hal yang paling mereka ingat di kemudian hari, saudara. Oke, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita. Sesi yang akan kita hadirkan dengan tema literasi digital masih dalam bagian Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Buat balik jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara, menjadi batas untuk kebersamaan kita menikmati rangkaian segmen untuk hadir menemani Anda di Bogor pagi ini. Dan waktunya kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, di hari Selasa tanggal 1 September 2026, di awal hari bulan September 2026 ini, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Baik dari rezeki, kesehatan, segala urusan diperlancar, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami hadirkan Bogor siang ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan ya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 18 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September di Indonesia. Dan peringatan tersebut menandai perjalanan perempuan dalam institusi kepolisian sejak 1948. Dan kelahiran Polwan berawal dari kebutuhan polisi ketika menangani pemeriksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut juga kemudian membuka jalan ya bagi perempuan mengikuti pendidikan kepolisian secara resmi, pendengar. Melansir dari laman resmi Polri, ya, ada beberapa sejarah yang bermula pada awal 1948 ketika kepolisian menghadapi kendala dalam pemeriksaan perempuan. Kesulitan terutama muncul saat pemeriksaan korban, lalu juga tersangka maupun saksi yang membutuhkan pemeriksaan fisik khususnya pada perempuan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wawenham Mugianto ini mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai terkait rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Pendengar, menurut Mugianto, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pendengar, Mugianto juga menilai penyampaian aspirasi tidak sekedar mobilisasi massa ya, tetapi juga harus membuka ruang dialog antara masyarakat dan lembaga negara. Menurutnya, dialog penting agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret serta menghasilkan solusi sesuai dengan kepentingan bersama. Dan pendengar, Mugianto juga mengapresiasi pimpinan DPR RI yang menerima peserta aksi AMPB dan berdialog mengenai RUU perampasan aset ya. Dan pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen tertulis DPR untuk mendorong penyelesaian RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Diryu, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diryu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Loh, ada ngapain?
3: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya gak gini caranya, masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
3: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga, masa aku gak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
3: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
3: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
1: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Berikut lepas pukul 10 lewat 59 menit sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkir

Kang Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: yakama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough.
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga Grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
2: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
1: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau gak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: 19 Agustus 1944. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 11.52, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk Anda, pendengar, kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 11.57 di hari Selasa ini, tanggal 1 September 2026, pendengar. Jadi nanti sesaat lagi kami akan hadirkan kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya, dilanjutkan dengan sajian lagu religi, dan nanti akan juga kami hadirkan segmen lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baikan walau itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedang pahalanya akan terus ada.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Pendengar Lupas pukul 12 lewat 11 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi ya, menemani Anda selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan lagu pop Sunda ya, sajian lagu yang kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kami hadirkan pop Sunda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Pribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau cucu.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Kemana musiknya? Aduh,
1: Aina. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih akan kami hadirkan sajian lagu hits pop Sunda menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Kali ini kami punya informasi untuk Anda pendengar, pembangunan jalan trase Batu Tulis di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang melampaui target pekerjaan ya. Dan hingga Selasa 1 September 2026 realisasi pembangunan tercatat hampir mencapai 45% atau sekitar 6% lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 39% pendengar. Wali Kota Bogor Dedi Arahim turun langsung meninjau proyek yang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan tersebut ya. Dalam peninjauan itu ia didampingi perwakilan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bogor pendengar. Di lokasi proyek, Dedi juga memantau sejumlah tahapan pekerjaan, mulai dari pembangunan, saluran pembuangan air, hingga proses betonisasi badan jalan. Kondisi cuaca yang mendukung ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Asta Cita untuk melengkapi informasi Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Biarkan proses hukum berjalan. Biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama.
2: Penyegelan yang sekarang itu terhadap bangunan-bangunan yang masih melanggar ketentuan. Karena ada beberapa

0: perkebunan yang juga sudah melakukan penertiban secara mandiri.
1: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain, Dirut, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Selasa, Sabtu, September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Bupati Bogor angkat bicara terkait penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Sebanyak 79 kios maupun lapak pedagang di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor akan ditertibkan untuk menata kembali kawasan Pasar Cisarua. Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diliris. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait Bupati Bogor angkat bicara terkait penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya informasi atau disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
2: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
2: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Tegara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Mulasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
1: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
3: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
1: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan, sprindik umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut, yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
0: Saudara, sebanyak 79 kios maupun lapak pedagang di Pasar Cisarua Kabupaten Bogor akan ditertibkan karena berdiri di ruang milik jalan dan saluran drainase. Penertiban ini dilakukan untuk menata kembali kawasan Pasar Cisarua. Camat Cisarua Heri Risnandar menyatakan bahwa pihaknya bersama dinas terkait telah melayangkan surat peringatan atau SP ketiga terhadap pemilik bangunan-bangunan tersebut. Heri menegaskan penertiban ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 8 tahun 2025 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4: Penyegelan yang sekarang itu terhadap bangunan-bangunan yang masih melanggar ketentuan, karena ada beberapa bangunan yang juga sudah melakukan penertiban secara mandiri. Jadi kita sudah nandai dan mereka melakukan pembongkaran mandiri. Secara ketentuan, dan kalau memang kabupaten menandatangani surat perintahnya, tim dari Satpol PP dibantu sama dinas terkait akan melakukan pembongkaran secara paksa.
0: Saudara, selain itu penertiban terhadap bangunan para pedagang di kawasan Pasar Cisarua juga mengacu pada Peraturan Bupati Bogor nomor 81 tahun 2021 serta Keputusan Bupati Bogor nomor 500 garis miring 216 garis miring KPTS garis miring per UU garis miring 2025 tentang pembentukan tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bogor. Dari total 79 pedagang, sebanyak 41 pedagang berada di wilayah Desa Citeko, sedangkan 38 pedagang lainnya berada di wilayah Kelurahan Cisarua. Saudara, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperingati hari jadi ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyampaikan Polwan diharapkan terus hadir dengan ketulusan, kepedulian, dan profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas. Mengusung tema Satu Polwan Memberikan Dampak Signifikan Bagi Masyarakat, peringatan ini menjadi momentum untuk terus menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis. Kapolri berharap Polwan semakin tangguh dan inisiatif, inspiratif, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
5: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
6: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
5: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
6: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
5: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera dirilis. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun memilih tidak terburu-buru mengisi jabatan tersebut dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan organisasi perusahaan sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyatakan pemerintah Kota Bogor masih belum berencana mengisi ataupun mengganti pejabat untuk mengisi posisi tersebut karena kondisi keuangan Perumda PPJ yang dinilai belum sepenuhnya baik. Menurut Dedi, operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya saat ini masih dapat dijalankan oleh dua direksi yang tersisa, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Dengan pertimbangan efisiensi dan kondisi perusahaan, keberadaan dua direksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
9: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain di RUT, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
10: Untuk KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri. Dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya. Tinggal tersisa dua. Ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan. Konsolidasi internal, yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi, perapikan internal, baru ke PKL-nya, pedagang-pedagangnya, dirapikan, komunikasikan, baru peningkatan pendapatan. Itu sih utamanya itu.
8: Okay. Saat ini hal terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan dan menjalankan aktivitas berniaga di pasar tradisional dengan baik. Komisi 2 DPRD Kota Bogor juga akan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan pengawasan agar pengelolaan Perumda PPJ tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
0: Saudara, tim gabungan Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama kepolisian, TNI, dan berbagai unsur masyarakat lainnya melakukan operasi penertiban angkot yang berlangsung di alun-alun Kota Bogor. Dalam razia tersebut, angkot yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirazia dengan disilang dan tidak diperkenankan untuk melintas di semua kawasan rute Kota Bogor sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Sony Agung Saputra akan menurunkan laporan langsung dari lokasi.
8: Pendengar, saat ini saya berada di alun-alun Kota Bogor, di mana saat ini Dinas Perhubungan Kota Bogor dan tim gabungan melakukan penertiban angkot yang berusia lebih dari 20 tahun. Dan di sini juga tim gabungan melakukan pemeriksaan angkot-angkot yang sudah berada di atas 20 tahun dengan memasangkan stiker bagi angkot yang masih layak jalan dan juga untuk yang tidak layak jalan atau berusia lebih dari 20 tahun, kita berikan dicoret. Dan di sini juga masyarakat juga bisa melihat langsung proses yang berlangsung di areal alun-alun Kota Bogor ini. Dan pantauan RRI, mereka yang melanggar juga langsung diberikan tindakan dengan memberikan sanksi berupa pemberian stiker bagi mereka yang masih like atau yang tidak like, ini langsung dicoret dan ini sudah sesuai ketentuan dengan peraturan daerah. Dan di sini juga tim gabungan melakukan razia dan nantinya juga akan mobile ke beberapa titik lainnya untuk dapat memastikan angkutan Kota Bogor layak jalan dan bisa menjadi salah satu sumber transportasi yang representatif bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Persiapan atlet Bogor menghadapi Porprov Jawa Barat terus dimatangkan melalui monitor latihan dan peningkatan jam terbang kompetisi. Berikutnya, tim taekwondo Kota Bogor menjadi juara umum West Java Open Taekwondo Championship 2026 setelah memborong 35 medali. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nasrullah Alwi.
11: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat kian mendekat. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jajaran Komite Olahraga di wilayah Bogor demi meraih prestasi maksimal. Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Mary Mangunsong mengatakan, kesiapan menghadapi Porprov Jawa Barat saat ini telah mencapai sekitar 80%. Tidak hanya atlet dan bidang prestasi, kesiapan sarana dan prasarana juga terus dipastikan menjelang pertandingan. Mary menambahkan, KONI Kota Bogor dalam beberapa pekan terakhir rutin melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah venue tempat atlet menjalani latihan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan latihan sekaligus memastikan kesiapan masing-masing cabang olahraga.
12: Sejauh ini semua bidang, baik itu bagian sarana-prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%. Bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan MONEV ya, monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih.
11: Sementara itu, persiapan juga terus dilakukan pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kabupaten Bogor. Para atlet tidak hanya digenjot melalui latihan rutin, tetapi juga diterjunkan ke berbagai kompetisi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov. Ketua PBSI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi mengatakan, keikutsertaan atlet dalam ajang seperti SIMAS maupun kejuaraan terbuka menjadi sarana untuk mengevaluasi hasil latihan. Kompetisi tersebut sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet sebelum menghadapi persaingan di Porprov.
13: Alhamdulillah persiapan untuk Porprov, untuk bulu tangkis, di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat, yaitu di Sirnas ataupun kejuaraan open-open yang lain. Sebagai ajang evaluasi dari latihan.
11: Melalui monitoring, evaluasi, serta peningkatan jam terbang di berbagai kompetisi, kesiapan atlet diharapkan semakin matang. Seluruh persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga performa atlet agar mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik bagi Kabupaten dan Kota Bogor di Porprov Jawa Barat. Tim Taekwondo Kota Bogor keluar sebagai juara umum West Java Open Taekwondo Championship 2026 setelah memborong 35 medali. Kontingen Kota Bogor meraih 18 medali emas, 6 medali perak, dan 11 medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Kota Bogor sebagai kontingen dengan perolehan medali terbanyak. Prestasi ini menjadi catatan positif bagi pembinaan Taekwondo Kota Bogor, sekaligus menunjukkan kemampuan atlet dalam bersaing dengan kontingen dari berbagai daerah. Capaian tersebut juga menjadi modal bagi para atlet untuk meningkatkan performa dan mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Lupas, pukul 13:41 saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda, tentunya dengan topik bahasan ya. Topiknya kali ini adalah pernahkah Anda menemukan uang tergeletak di jalan, pendengar, dan diapakan uang tersebut ya? Silahkan gabung Pro Dangdut RRI Bogor siang ini ya, karena beberapa hari lalu pendengar Delis sedikit cerita ya bahwa Delis menemukan uang yang lumayan nih ya. Ya lumayan besar kalau apalagi kalau untuk indis ekonomi gitu ya. Jadi memang uangnya ternyata uang dari seseorang yang mengendarai motor lalu terjatuh pada saat mengeluarkan handphone dari saku celananya. Tapi alhamdulillahnya orangnya balik lagi, terlihat tungak-tengok gitu ya mencari uang tersebut. Mungkin kali aja masih rejeki. Nah langsung deh kita tanyakan, berapa pak uang yang jatuh gitu, disebutkan nominalnya, dan ternyata betul pendengar. Jadi alhamdulillah masih rejeki gitu ya. Dan memang kita juga berharap demikian ya pendengar, pada saatnya kita mengalami hal yang sama, uang kita jatuh di mana gitu ya, terus ada orang yang mengamankan, dan pada saat kita cari ya bisa kembali gitu ya kalau masih rejeki. Tapi kalau tidak juga ya mungkin memang sudah bukan rezekinya pendengar. Banyak cerita menarik di balik jatuh uang gitu ya. Silahkan kirimkan respon topiknya di 08 1 5 4 200, karena antriannya sudah cukup banyak ya, kita bacakan aja satu persatu. Yang pertama dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Ini pernah katanya nemu uang segulung, ternyata ada 235.000 di depan rumah persis banget. Terus pas ada yang celingak-celinguk depan rumah, saya tanyain aja berapa uangnya yang hilang. Terus dia sebutin 235.000. Ya udah saya kembalikan katanya, dari Pak Ahmad di Salamanda Bogor. Request lagu Mati Lampu dari Nasar. Lagunya untuk Abah Kismin, lalu juga Kang Reno, Kang Hendar bareng Umi, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Pak He, lalu juga ada Kang Boy BCL ya, dan juga Kang Arman, Tehyanti Jembatan Hitam, Kang Zulian juga di siang hari ini, Kang Wahyu, dan semuanya aja katanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Oke, siap. Hatur nuhun Pak Ahmad di Salabenda Bogor, pendengar. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Carly ini dari Kang Boy BCL. Saya pernah dulu sekitar tahun 2002 nemuin uang Rp300.000 ya. Lembarnya bukan 300.000 tapi ya, tapi Rp300. Oh, Rp300 ya. Saya kasih ke nenek-nenek aja yang lagi jalan. Lagunya Pertemuan dari Rana Rani. Kirim salamnya buat Reno, Tehyanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Bagas, Mama Nurma, Abah Kismin, Tiara, Tehyanti Lawang Gintung. Buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Dan pendengar, lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Handra di Ciumas bareng Umi ya. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta, Indri Gunung Putri, Elvira, Ibu Siti Haryati, Kang Julai, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng ya, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu, lalu juga Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Bang Jack Bojongsari, Bapak Ahmad di Salabenda, request lagunya Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan. Tias Mirasi lagi nulis. Terima kasih buat Teh Delis. Sama-sama. Oke pendengar, tadi ada dari Pak Ahmad, lalu juga Kang Boy BCL, dan dari Kang Handra bareng Umi ya. Sudah kita bacakan atensinya. Langsung saja satu lagi mungkin ya di kesempatan kali ini. Dari Bang Jack di Bojongsari, salam hobah katanya ya. Tolong putarkan lagu Jamu dari Ade Irma. Salam sehat buat semuanya, bahagia selalu. Spesialnya buat yang lagi siaran dan juga all crew. Kalau nggak ada, gantinya Sakinah dari Erni Ardita. Sayangnya saya belum pernah menemukan uang, tapi kalau ada sih mau katanya ya. Oke siap. Atur nuhun, terima kasih. Dan pendengar, lagunya sudah kami siapkan ya. Semoga tersedia semua. Dan apabila lagunya ada yang belum tersedia, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas, ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997, adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan, sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif, sebab ketika Anda membaca novel ini, akan ada banyak pelajaran yang bisa Anda petik dan Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Anda harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Bagas Mahesa, Cipadung, Ciapus, Bogor. Ya, pernah banget nemuin uang 5.000 di jalan, aku ambil terus simpen dulu uangnya, takut ada yang nyariin katanya. Dan lebih dari seminggu uangnya gak ada yang nyariin, ya aku beli jajanan aja. Pengen lagunya Tangan-Tangan Hitam dari Rita Sugiarto, salamnya buat Kang Boy, Kang Iwai, Rudi Gugun, Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Mama Intan dan Diki Chandra. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut dari Bapak Heru di Legenda Wisata Cibubur ya. Minta lagunya Melodi Cinta dari Roma Irama ya. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Saya dari dulu belum pernah menemukan uang di jalan, kecuali beberapa kali pas jalan kaki melihat ada uang koin kecil yang jatuh. Pastinya kalau saya sampai nemu uang di jalan tidak akan saya ambil untuk pribadi, karena itu bukan hak saya katanya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, sehat selalu. Hatur nuhun Pak Heru, sehat selalu juga ya. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon putarkan lagu Goyang Nasi Padang. Waduh, siang-siang kita goyang nasi padang. Ya, topiknya kalau saya nemu uang di jalan saya jajanin dan saya bagi-bagi untuk Mbak Delis katanya. Terima kasih, selamat siang, salam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta, Bang Andra dan Pak Ahmad. Oke, siap. Terima kasih, lagunya juga nanti kita akan siapkan ya, spesial untuk Ibu Siti Haryati ya. Lanjut kali ini dari Kang Reno. Waduh, ini atensinya lumayan panjang ya. Hadir dari kawasan Dukuh Menteng ya. Lagunya Yulia Citra, Di Balik Penantian katanya. Oke, ikutan topiknya. Kalau saya sih hampir sering Kak, paling gede tuh 230.000 dan 100.000. Kemarin 80.000 dekat minimarket sekitar Ciapus. Saya kasih aja sama ibu-ibu yang saya tahu di jalan gitu ya, ibu-ibu yang berada di pinggir jalan. Itu aja Kak Deli. Salamnya buat Kang Boy BCL, Teh Yanti ya, Kang Capung, Kang Wahyu, Kang Gaang, Abah Kismin, Kang Handra, Kang Julai, Teh Yani, Mamah Nurma, spesialnya buat Kak Delis yang cantik, hatur nuhun. Suka ada di TikTok sama katanya, sama anaknya yang cute. Aduh-aduh, hatur nuhun ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat ya. Hatur nuhun Kang Reno, lagunya nanti Delis siapkan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia. Nanti kalau ada kita putarkan, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak pastinya ya. Lanjut lagi pendengar, satu lagi atensi di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Teh Delis, dari Kang Hendar di Cigombong. Saya pernah nemu uang, tapi uangnya kecil, paling 5.000 ya. Nggak saya ambil karena takut uang itu dibuang buat buang sial orang. Waduh, oke deh. Teh request lagunya Cintaku Menangis dari Mila Roza ya. Untuk Teh Delis, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Lagunya disiapkan dulu, semoga tersedia ya Kang ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi ya. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, lepas pukul 14.41 menit kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Zulian di Ciomas ya. Tolong putarkan lagu Takkan Lagi dari Nur Halimah. Saya pernah menemukan uang 10 juta tergeletak di kursi rumah sakit swasta katanya. Saya kasih aja ke security, nanti kalau ada yang nyariin tolong kasih sama yang punya. Soalnya uang yang 10 juta bukan hak saya. Nanti takut bermasalah jadi ribet betul ya. Masya Allah ya, 10 juta itu kan bukan uang yang sedikit ya Kang Zulian ya. Sudah ya Teh Delis, kalau cerita semuanya gak beres-beres katanya sampai sore. Siap, hatur nuhun atensinya. Lagunya masih Delis cari. Tadi ada lagu dari Nur Halimah judulnya Takkan Lagi ya, tapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Nanti kita carikan yang bagus, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan judul lain ya Kang Zulian ya. Hatur nuhun, lanjut. Kali ini dari Kang Wahyu di Cipicung ya. Kalau saya pernah menemukan uang tapi nggak diambil sama saya, karena kalau diambil urusannya takut agak ribet ya, karena bukan hak kita. Gitu. Minta lagunya Caca Handika ya. Salamnya buat Pak Ahmad, Kang Boy, Reno, Julian, Handra, Kang Jack, Teh Yanti, Mamah Nurma, buat Teh Delis. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kang Wahyu, ini lagu dari Caca Handikanya judulnya apa ya? Atau bebas Delis pilihkan atau seperti apa? Jadi ditunggu lagi atensinya ya. Kita carikan. Ada yang undangan palsu, lalu juga semua tahu, mandi kembang, macam-macam ya. Nanti kita siapkan deh ya. Oke deh pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini setelah Kang Wahyu ada Kang Teo ya. Dari Magelang mau request lagu Sia-Sia ya. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Gwen. Terima kasih. Kalau menemukan uang, saya belum pernah menemukan uang di jalan. Oke siap ya. Hatur nuhun. Untuk lagunya masih Delis Syari, semoga tersedia ya Kang Teo. Hatur nuhun atensinya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Di siang hari ini setelah Kang Teo ada Ibu Erlita di Citerep ya, pengen lagunya Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Topiknya pernah nemu uang 5.000, saya ambil sorenya, punya adik saya hilang sampai 450.000 malah. Kedua nemu lagi 5.000, saya ambil siangnya, HP saya sama uang di dompet malah hilang. Kapok jadinya kalau nemu uang tidak diambil, kalau nemu uang 5.000 jadi nggak aku ambil. Tapi nemu lagi gitu ya, kapok lah intinya. Oke deh siap, hatur nuhun buat yang baca, sami nuhun. Ibu Erlita, terima kasih ya. Lagunya masih Delis cari ya. Oke, sudah tersedia lagunya, siap diputarkan. Hatur nuhun. Pendengar, lanjut lagi karena atensinya masih cukup banyak yang belum terbaca ya. Pro Dangdut dari Kang Capung Ciomas, request Kloas ya. Salam buat Reno, Handra, Tiara, Bagas, Mamah Nurma, Bah Kismin, Teh Yanti, Anton. Kalau saya nemu uang ambil aja, simpan dulu, kalau ada yang nyari baru dikasih ya. Kalau nggak ada ya dibeliin aja. Buat Teh Delis terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh. Oke, tadi Kang Wahyu Aku Suka Soneta ya dari Caca Handika. Pas banget nih pilihan Delis juga itu. Siap diputarkan. Hatur nuhun, terima kasih. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200.

Mendingan lepas pukul 14.55 menit, tidak terasa ya. Kalau Pro Dangdut tuh pasti deh ya. Rasanya singkat banget kebersamaan kita di 1 jam setengah ini. Tapi masih ada atensi yang belum sempat terbaca, pendengar. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, selamat siang Pro Dangdut. Lagunya Mau Rumput Tetangga Lebih Baik Dari Rumput Kita. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Teh Deli, sehat selalu. Topiknya nemu uang di jalan, kita cari pengemis bagi-bagi, atau kita jangan diambil gitu ya, biarkan saja. Teh Deli sibuk lewat katanya dari jam 13.43. Aduh, hapunten pisan ya. Memang nih kalau sesuai dengan urutan, lalu ada WA lagi atau ada kiriman tambahan, itu biasanya naik lagi tuh Bu. Hapunten ya Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya tidak sempat terputar dan atensinya baru terbaca di akhir-akhir kebersamaan di Pro Dangdut. Semoga nextnya tidak terlewat deh gitu ya. Lanjut juga dari Kang Brian Walker, hapunten juga. Minta diputarkan lagu Oleh-Oleh, tidak sempat terputar lagunya ya untuk respon atensinya. Pernah nemu uang 5.000 tapi aku balikin lagi. Oke. Juga ada dari Endang di Rangga Gading 1, mau minta lagunya Rita Sugiarto, Jangan Rayu-Rayu. Sering banget nemu uang 1.000, 2.000, ya dibiarinin aja katanya. Buat Teh Delis, hatur nuhun, sami nuhun. Juga Ibu Berta ya, tidak sempat terputar lagunya, hapunten pisan, sehat selalu untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Bogor tanpa terkecuali. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami ya di Pro Dangdut dan lalu juga di acara-acara lainnya Pro 1 RRI Bogor. Sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini tentunya dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita, pendengar. Saatnya Deli harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Besok kita ketemu lagi di Pro Dangdut RRI Bogor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda hari ini ya di sore hari ceria? Di awal bulan September ya, tepatnya tanggal 1 September hari Selasa, sudah mulai memasuki bulan baru di bulan September ini, bulannya radio pendengar ya. Pastikan Anda tetap bersama di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia Bogor. Kali ini untuk Bogor sore ini ditemani Alif Dayita, sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya sudah kami siapkan beragam hiburan dan juga informasi pilihan untuk menemani Anda yang ingin pulang kantor, sedang dalam perjalanan pulang kantor atau sedang menyelesaikan pekerjaannya juga, tetap semangat. Awal bulan, awal semangat yang baru pastinya ya. Nantinya juga kita akan awali untuk Bogor sore ini dengan segmen penuh informasi yang tentunya meningkatkan kewaspadaan kita terkait kebencanaan pendengar ya. Akan hadir sesaat lagi segmen Kentongan yang akan kali ini akan menghadirkan perbincangan menarik dengan tim dari Srikandi Pemadam Api Salam Aid pendengar ya. Nanti kita akan kulik bagaimana kiprahnya seperti apa dalam upaya untuk memitigasi bencana terutama pemadaman api ya. Nanti kita akan bahas, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita masuk untuk Kentongan.

0: Kentongan. Program khusus edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.
1: Program Kentongan RRI Tanggap Bencana.
0: Inilah program khusus Kentongan.

0: Salam tangguh pendengar, senang sekali saya Alif Yaita kembali menemani Anda di segmen Kentongan, sebuah ruang informasi yang sengaja secara khusus menghadirkan beragam informasi seputar kebencanaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Pendengar, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi ya, perhatian kita biasanya tertuju pada kobaran api yang terlihat dari kejauhan. Tetapi ternyata di balik itu ada perjuangan panjang yang harus dilakukan untuk mengendalikan api, memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga agar kebakaran tidak meluas pendengar. Dan sore ini kita akan berbincang langsung bersama mereka yang berada di garda terdepan, yang menariknya mereka adalah para perempuan nih yang tergabung dalam tim Srikandi Pemadam Api Salam Aid. Kita sapa terlebih dahulu ya tim Srikandi Pemadam Api Salam Aid yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Kak Syakira.
1: Sore Kak.
0: Sore Kak Syakira, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kak Syakira nih, posisi sekarang ada di mana nih?
1: Kami sedang ada di Kalimantan Barat dan tepat banget hari ini juga kami sedang melakukan pemadaman detik ini juga,
0: Kak. Oh, oke. Okay. Ada berapa orang yang diterjunkan ke sana nih, Kak Syakira?
1: Ada 5 orang.
0: Dari tim Salam Aid itu sendiri ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kita langsung saja mungkin ya, mungkin pendengar juga penasaran nih bagaimana sebenarnya kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di, terutama yang sekarang di tempat Kak Syakira sedang upaya dipadamkan ya. Titik tepatnya di sebelah mana, kemudian kondisinya terakhir seperti apa nih Kak Syakira?
1: Oke, untuk saat ini saya ada di Kalimantan Barat dan juga saat ini saya tergabung dengan BPBD setempat ya Kak, karena jika kami turun sendiri hanya berlima itu tidak mungkin karena apinya cukup luas, cukup besar, dan juga api itu sangat cepat menyebar Kak, karena gambut ya Kak, lahan gambut, jadi hanya beberapa menit saja api bisa langsung menyebar gitu.
0: Okay,
1: dan di sini untuk kondisi warganya itu banyak yang mengidap pengap, batuk, pilek, dan juga Kak.
0: Okay, baik. Kalau dari pengamatan tadi memang apa namanya disebutkan kalau lahan gambut ya itu jadi mudah mudah terbakar juga dan tapi sulit untuk dipadamkan gitu ya Kak Syakira ya.
1: Betul.
0: Selain itu juga faktor apa lagi nih yang menjadi kendala untuk utama sehingga apinya ini belum juga benar-benar padam nih Kak Syakira?
1: Selain angin yang besar dan juga titik air yang sangat sulit Kak. Jadi kalau misalkan ada nih petugas yang mau memadamkan tapi titik airnya ada, karena lagi musim kemarau juga, jadi air kering, terus habis itu ada juga titik airnya jauh sampai itu yang mungkin kami jadi mau gak mau untuk terpaksa mundur gitu.
0: Oke, baik. Sudah berapa lama berarti Kak Syakira ada di lokasi nih?
1: Sudah 1 minggu Kak tim kami di sini.
0: Oke, baik. Berangkat berarti kalau bisa dibilang dari tanggal?
1: Dari tanggal
0: sepekan Agustus, kemarin ya, Agustus.
1: Iya, pekan kemarin Agustus itu tanggal berapa ya, saya lupa.
0: Oke, baik. Berarti akhir bulan kemarin, berarti akhir bulan Agustus ya?
1: Betul.
0: Oke. Berangkatnya dari Bogor berarti atau seperti apa?
1: Tim kami itu ada dari Bogor, ada dari Bandung, ada dari Jogja, dan
0: baik.
1: Dari Jakarta.
0: Oke, baik. Tadi juga sudah disampaikan ya, aksesnya di sana cukup sulit juga. Terus juga titik airnya juga cukup jauh ya dari lokasi kebakaran begitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Apakah atau yang paling sulit di sebelah mana sih Kak?
1: Kemarin itu kami di Lintang Panjang Kak. Itu api cukup besar, memakan 3 rumah, 7 orang harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk lansia dan juga anak-anak, sedangkan airnya itu cuma menampung 3 tong air. Sedangkan api sangat-sangat besar. Dan juga di depannya ada pom bensin.
0: Secara pengamatan dari Kak Syakira sendiri, kebakaran hutan yang kali ini memang melanda di wilayah Kalimantan ya, terutama di tempat Kak Syakira sekarang melaporkan. Pemicunya apa sih Kak?
1: Pemicunya itu bisa dibilang juga cuaca cukup panas, terus habis itu juga pembakaran lahan juga ada, kekeringan dan juga angin gitu,
0: angin,
1: Kak.
0: Okay. Berarti memang mungkin koreksi ya kalau saya salah Kak Syakira. Saking keringnya cuaca begitu ya, ranting pohon bergesekan begitu langsung terpecik api seperti itu Kak Syakira?
1: Untuk penyebabnya kami tidak bisa memastikan benar atau tidaknya ya Kak, karena di saat kami saat sudah sampai lapangan kami tidak bisa berpikir ini penyebabnya apa karena cukup besar api yang kami padamkan yang harus kami pikirkan adalah bagaimana cara menyelamatkan warga, menyelamatkan rumah yang ada di sekitar, bagaimana menyelamatkan pohon-pohon. Jadi kami tidak terlalu berpikir penyebabnya apa gitu Kak.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Kami tidak bisa jadi saya tidak bisa memastikan penyebab aslinya itu apa, cuman penyebab dari api itu terus menyala akibat dari cuaca panas dan juga angin yang besar. Gitu,
0: Oke, baik. Tadi bisa dikatakan memang sudah memastikan kondisi warga harus diselamatkan, begitu ya Kak Syakira ya. Sejauh ini apakah sudah ada langkah khusus gitu yang dilakukan untuk memastikan keselamatan warga Kak Syakira? Kalau boleh tahu di sekitar tempat Kak Syakira sekarang, apakah ada berapa desa, kemudian berapa penduduknya gitu?
1: Iya, kalau untuk penduduk di sini kebetulan saya cukup renggang-renggang rumahnya, namun di belakangnya cukup luas ke lahan pertanian, lahan perhutanan gitu ya Kak. Jadi cukup pedesaan, jadi warganya tidak terlalu banyak, sekitar 150 warga di sini dan juga di sini cukup ramai karena ada darurat yang kami buat Kak, itu menjadi salah satu bentuk cara kita menjaga warga tetap sehat Kak gitu.
0: Oke, baik. Berarti kan memang sudah asap dan juga kebakaran ini sudah mengganggu aktivitas warga begitu ya
1: betul,
0: Kak
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul, Kak.
0: Antisipasinya
1: betul.
0: Apa sejauh ini untuk bagaimana warga tetap bisa beraktivitas seperti biasa, setidaknya mengurangi bisa dibilang asap yang sudah terjadi akibat kebakaran ini?
1: Oke, sebelumnya aku mau kasih gambaran dulu kalau misalnya titik api itu kebanyakan ada di kabupaten ya Kak ya. Sedangkan setiap pagi asap di kota itu selalu tebal. Jadi bisa bayangkan bagaimana jarak dari kota ke kabupaten itu sekitar sekitar 1 jam sampai 2 jam. Ya, jadi di kabupaten aja jaraknya itu 1 jam sampai 2 jam, tapi di kota pun asapnya sangat-sangat tebal. Kak, setiap pagi kita menghirup udara yang bau asap, bukan udara segar ya, Kak. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyaknya titik api yang mengepung Kalimantan ini, Kak, gitu. Nah, cara pencegahan kita ya, kita bagi-bagi masker gratis, kita membuatkan klinik darurat dari Salam Aid, dan juga kita bantu pemadaman gitu, Kak.
0: Oke, baik. Bisa dibayangkan ya, mungkin pendengar juga di rumah bagaimana akhirnya kondisi di Kalimantan. Karena selama ini kita tahunya adalah ketika melihat berita di beberapa media, kemudian di media sosial gitu ya. Karena ternyata memang Kak Syakira mengalami hal itu sendiri dan memang bisa dibilang separah itu ya Kak Syakira ya.
1: Betul Kak, betul.
0: Oke, baik. Dan selanjutnya kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, apa yang paling perlu diperhatikan oleh masyarakat Kak Syakira?
1: Kan adalah kesehatannya Kak ya. Karena jujur di sini udah banyak banget anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit. Banyak anak yang kena penyakit batuk, pilek, sesak nafas. Kami banget menangani anak-anak dan juga lansia yang udah sangat-sangat butuh bantuan.
0: Kalau misalnya, apakah ada peringatan dini kebakaran, Kak Syakira?
1: Kalau peringatan itu nggak ada, Kak, karena di sini, nah yang tadi saya bilang ya, Kak, ini kebanyakan titiknya di kabupaten, jadinya kalau peringatan itu banyak warga yang melapor ke relawan, ke lembaga lokal, atau ke pemerintahan seperti BPBD, gitu, Kak.
0: Oke, baik. Memang ya, apa yang mungkin misalkan nih sekarang ketika asap semakin pekat begitu dan kemudian api bergerak mendekati permukiman, apa yang sebaiknya dilakukan warga dan juga apa yang justru harus dihindari nih Kak Syakira?
1: Iya Kak, kemarin itu sempat terjadi kasus ya Kak, 3 rumah terbakar dan bahkan di saat perjalanan saking hektik dan juga chaosnya Kak, kami sempat dicegat di jalan sama warga karena ada lansia yang harus ditolong karena udah sesak banget Kak. Terus juga di sini kalau misalkan udah ngadepin api, kita cuma bisa bantu angkatin barang-barang warga yang ada di dalam rumah. Keluar gitu Kak.
0: Baik. Berarti sekarang gitu, warga Kak, kondisinya sedang berada di pengungsian begitu ya Kak ya?
1: kita nggak bisa menyediakan pengungsian kak, karena hampir semua udara itu terkepung asap. Jadi yang bisa kami lakukan adalah memeriksa kesehatan, meninjau kesehatan mereka, membantu pemadaman, membantu memblocking api agar tidak sampai ke rumah warga dengan cepat gitu kak.
0: Oke, berarti memang bisa dikatakan tidak ada posko yang secara terpusat untuk menangani para korban begitu atau seperti apa kak Syakira?
1: Iya, tidak ada kak. Kalau posko terpusat itu tidak ada. Cuman kami relawan itu bergerak mobile. Karena saking banyaknya titik api dan juga banyaknya yang harus dibantu, jadi kami bergerak mobile. Mana yang paling urgent kami samperin duluan.
0: Baik.
1: Kami bagi tim, kami bantu yang paling urgent gitu, Kak.
0: Berarti warga posisinya sekarang berada di lokasi domisili mereka masing-masing begitu, Kak Syakira? Betul, ya, tersebar. Ya.
1: Kami saling bantu dengan warga, warga bersinergi bersama dengan pemerintahan juga dengan PBD setempat. Relawan-relawan lokal juga kak gitu.
0: Baik. Berapa lama kemudian biasanya tim pemadam ini memastikan satu titik api ini benar-benar padam, Kak Syakira?
1: Di saat api sudah padam, namanya lahan gambut itu biasanya api di luarnya sudah padam, tapi api dalam itu masih ada. Jadi itu cukup lama di saat kita memadamkan, Kak. Jadi benar-benar harus padam di bawah, belum lagi jalan yang terjal, terus juga gambut yang dalam dan juga dipenuhi dengan namanya di dalam tanah itu ada hewan-hewan melata ya kak, seperti kalajengking, ular, kayak gitu-gitu. Kami juga dihadapi dengan seperti itu, jadi ya lumayan cukup lama akibat dari angin kencang juga. Jadi yang tadinya kita kayak kemarin di saat kita beres sore, api sudah padam, sudah pendinginan lahan juga. Kita mau balik kanan, mau pindah titik, ternyata api besar lagi kak. Jadi kita sampai malam kemarin standby sampai jam 2 malam untuk pemadaman api kak.
0: Standby sampai jam 2 malam dari jam berapa tadi kak?
1: Api itu sebenarnya sudah menyala dari pagi, cuman warga itu masih berusaha sendiri. Namun di saat warga berusaha sendiri itu api makin besar, warga tidak bisa untuk menangani, akhirnya panggil relawan di sore kak, di jam 3 sore.
0: Jam 3 sore berupaya sampai pada akhirnya sampai malam dini hari begitu. Ya kak Syakira ya?
1: Betul, luar biasa.
0: Ini apa namanya, bagaimana kemudian koordinasi dari tim kak Syakira dengan para relawan yang lain di lapangan?
1: Bisa sudah di lapangan, kita tuh semua satu kak, satu tujuan yaitu mengamankan warga, mengamankan lahan, menyelamatkan hewan-hewan yang ada di dalam, menyelamatkan makhluk hidup yang ada di dalam hutan juga ya kak. Jadi kita terfokus di saat titik, biasanya ada satu komandan di saat kita aksi, ada satu komandan. Itu pun tidak dipilih dengan kita, tapi kesadaran di sendiri, siapa yang merasa bisa untuk komandan.
0: Baik. Tadi disebutkan menyelamatkan hewan yang ada di dalam hutan juga. Kalau Kak Syakira, tim Kak Syakira sendiri pernah menyelamatkan apa nih Kak Syakira?
1: Kalau untuk saat ini kita belum terlalu ini ya Kak, belum menemukan hewan yang benar-benar butuh diselamatkan. Cuman pada hari ini kami menemukan ular dan juga terus induk ular dan juga hewan kalajeng. King selamatkan, tapi itu bisa dilihat dampaknya itu nggak cuma kepada manusia tapi juga kepada hewan-hewan yang ada di dalamnya.
0: Baik. Kemudian berbicara tadi memang keselamatan jadi poin utama ya Kak Syakira, pokoknya selamat jangan terlalu diforsir, tapi tidak bisa begitu juga ya karena memang kebakaran ini tidak bisa kita prediksi begitu ya Kak Syakira. Bagaimana teman-teman dari Sri Kandi pemadam api ini menjaga kondisi fisik dan keselamatan gitu?
1: Ya, alhamdulillah tim kami kan ada tim medis juga ya kak. Jadi tim Sri Kandi ini gabungan ada aktivis anak, ada tim medis, ada relawan, ada aktivis lingkungan. Jadi kami berjibaku kak. Kalau misalkan ada timnya yang rasa gak enak nih, dipaksa dimundurkan dulu, diobati dulu dengan tim medis kami. Jika sudah aman lagi, gantian dengan tim yang dirasa udah nggak enak juga, mundur ganti tim, mundur ganti tim gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi ada saatnya juga kita turun bareng gitu.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari pengamatan juga atau mungkin pengalaman teman-teman Sri Kandi Pemadam Api juga nih, kebiasaan atau mungkin aktivitas masyarakat seperti apa yang perlu diperhatikan yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan, Kak Syakira?
1: Oke, okay, kalau misalnya aktivitas, aku di sini belum terlalu memperlihat, apa namanya, belum terlalu meninjau dalam ya Kak bagaimana aktivitas warga. Cuman kalau misalnya bagi aktivitas warga di sini nggak yang bagaimana giga gimana gitu Kak. Jadi kayak cuman yang berkebun,
0: okay,
1: terus habis itu melakukan aktivitas seperti biasanya Kak. Gitu. Jadi aku nggak bisa memberitahu apa aktivitas warga yang bisa membahayakan kebakaran hutan gitu.
0: Okay.
1: Saat ini aku belum bisa melihat itu gitu.
0: Dari apa yang Kak Syakira dan teman-teman temukan di lapangan kali ini ya, apa yang paling ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama mungkin wargi-wargi di Bogor dan sekitarnya untuk mengenai penyebab dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sana, Kak Syakira?
1: Oke, sebelumnya aku mau informasiin kalau misalkan di Kalimantan ini memang sering kebakaran, memang cukup warga di sini terbiasa dengan kebakaran hutan, namun tahun ini sangat dahsyat kebakaran hutannya, cukup besar, sampai banyak relawan luar pulau yang terjun ke sini membantu warga di sini. Untuk masyarakat Bogor terutama, bantu doa, bantu relawan di sini dengan doa, karena jujur di sini medannya juga cukup berat ya Kak, apalagi kami perempuan. Cukup berat dan juga banyak, dan juga kita harus menjaga fisik. Jadi bisa bantu doa, selain bantu doa mungkin juga bisa bantu sedikit mendonasikan untuk, bukan hanya untuk warga tapi untuk warga, untuk relawan-relawan yang bekerja di sini juga, karena kami di sini bekerja tidak dibayar. Kami bekerja membantu warga di sini.
0: Oke, okay, baik. Untuk yang ingin
1: kerelawanan gitu ya Kak.
0: Jikalau ya, memang jadi, ada pendengar yang ingin berdonasi, bisa disalurkan kemana? Ini mungkin Kak Syakira?
1: Bisa, ya. Bisa disalurkan ke melalui Instagram Salam Ed, di link bio-nya ada donasi untuk kebakaran hutan Kalimantan, Kak.
0: Salam.id. Salam.id ya. Oke, baik. Untuk pendengar mungkin nanti bisa dicek ya laman Instagram dari Salam Aid itu sendiri. Kalau misalnya memang sekarang ini kan bisa dibilang teman-teman Sri Kandi berada langsung di lapangan menghadapi kondisi seperti saat ini. Tantangan terbesar yang dirasakan sebagai perempuan terutama ketika terlibat dalam proses pemadaman seperti apa, Kak Syakira?
1: Iya. Kita harus mengimbangi fisik, terutama laki-laki. Apalagi di saat kita megang selang, air tekanan besar, selang besar, berat. Kita harus bisa ikutin fisik, kekuatan fisik laki-laki, dan juga diremehin. Mungkin ada ya, kayak, ah perempuan ngapain lah ikut ke lokasi nanti yang ada nyusahin. Tapi kita berhasil untuk menghapus statement itu di sini. Kita berjibaku bersama dengan BPBD, dengan relawan lokal lainnya yang bisa menerima kita gitu Pak.
0: Oke, baik. Kak Syakira, kita mendengar di belakang ada suara anak-anak sedang bermain sepertinya. Posisi sekarang berada di mana Kak Syakira?
1: Kami di, aduh saya lupa lokasinya Kak, karena jujur nama lokasi di sini agak sulit. Jadi aku sulit mengingat.
0: Berarti ini ada di rumah warga atau mungkin ada di perdesaan begitu?
1: Iya, betul, di rumah warga Kak.
0: Oke. Selama ini berarti
1: lagi melakukan klinik darurat, jadi banyak anak-anak, banyak warga yang berkumpul di sini untuk diperiksa kesehatannya Kak.
0: Oke, okay, gitu. Berarti selama ini Kak Syakira sendiri selama ada di Kalimantan begitu, bisa dibilang menginapnya di mana Kak Syakira?
1: Kami menginap di posko Kak.
0: Ada poskonya, oke.
1: Okay. Kami buat posko.
0: Untuk pasokan obat sendiri? Apakah berarti bawa stok dari berangkat atau seperti apa Kak Syakira?
1: Iya. Untuk karena di sini cukup banyak ya Kak yang warga yang harus ditolong, banyak juga anak-anak yang harus ditolong. Pasokan obat kita itu tidak cukup. Kami bawa dari Bogor. Habis itu seminggu di sini sudah cukup berkurang banyak obat yang kami bawa, dan keluhan warga itu di saat ada tim medis apalagi di pedalaman ya Kak, di pedesaan itu kurang banyak medis yang bergerak ke sana, jadinya banyak juga keluhan selain dari ISPA, selain dari pernafasan kayak gitu Kak. Jadi obat-obatan pun menipis Kak, dari
0: sudah menipis.
1: Iya, sudah menipis obat-obatan yang kami bawa dari Bogor.
0: Oke, baik. Selain obat-obatan, apa mungkin kebutuhan atau dukungan yang paling dibutuhkan? Kalau warga tadi obat-obatan begitu ya. Kalau dibutuhkan betul, tim betul di lapangan saat ini seperti apa, Kak?
1: Vitamin, air mineral untuk air mineral pada saat relawan turun ke lapangan.
0: Oke.
1: Terus habis itu masker ya, Kak, masker yang khusus, masker yang khusus pemadaman. Konsumsi, Kak, itu sih yang paling kita butuhkan bagi relawan.
0: Oke, baik. Selama ini berarti itu disuplai dari mana, Kak?
1: Warga bantu warga aja, Kak. Jadi ada warga yang nyumbang makanan, ada warga yang ngasih minuman, ada warga yang buatkan makanan, gitu-gitu aja sih, Kak.
0: Oke, baik. Terakhir, Kak Syakira, sebelum kita tutup untuk sesi kentongan si sore hari ini, pesan teman-teman Sri Kandi kepada masyarakat agar bersama-sama membantu mencegah meluasnya kebakaran seperti apa, Kak Syakira?
1: Tolong jaga lingkungan kami, tolong jaga lingkungan kita, hutan kita. Kalimantan ini adalah paru-paru dunia. Kalau nggak ada Kalimantan, nggak ada paru-paru dunia, mungkin kita untuk bernafas saja kita mungkin bisa beli. Jadi tolong jaga siapapun itu, apapun itu penyebabnya, jika dihasilkan oleh ulah manusia, tolong stop, karena ini bukan bukan berdampak di satu negara, tapi hampir ke negara tetangga gitu. Cukup malu kita melihatnya sampai ke negara tetangga. Menyindir gitu ya, Kak. Jadi jika ini ulah manusia, tolong stop. Tapi jika ini ulah alam, tolong. Jika ini karena alam, tolong doakan kami yang ada di lapangan tetap sehat dan bisa membantu memadamkan ini agar alam kita terjaga lagi, agar udara kita segar lagi, Kak.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Syakira yang sudah berbagi informasinya dan juga pantauan di lapangan ya, Kak Syakira ya, terkait kebakaran di Kalimantan Barat ya tadi.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Baik. Dan terima kasih banyak juga untuk Kak Syakira dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu di tengah tugasnya dan juga perjuangan di lapangan untuk berbagi informasi bersama Pro Satu RRI Bogor. Dan untuk Kak Syakira dan kawan-kawan yang masih berada di Kalimantan, tetap semangat dan yang paling utama jaga keselamatan ya dalam setiap langkah dan juga proses pemadaman. Semoga api segera bisa dikendalikan dan masyarakat bisa beraktivitas dan juga menghirup nafas yang sama, nafas yang lega seperti yang kami rasakan di wilayah lainnya juga, Kak Syakira. Tetap semangat, Kak Syakira, jaga kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak.
0: Ya. Dan pendengar, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Syakira dari tim Sri Kandi Pemadam Api Salam 8 pendengar. Dan tentu saja semoga kita berdoa, semoga saja api segera dikendalikan, masyarakat di sekitar lokasi juga senantiasa diberikan perlindungan, dan juga seluruh tim diberikan kekuatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh terutama relawan di Kalimantan ini tentu saja menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa menjaga lingkungan dan menjaga bencana, maksud kami mencegah bencana, bukan hanya tanggung jawab petugas, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama pendengar. Salam hormat dari kami dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor, tetap kuat, tetap aman, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan bersama ya, semoga kebakaran tidak meluas, api juga bisa segera dikendalikan. Demikian untuk segmen Kentongan edisi sore hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena rangkaian Bogor sore ini akan segera kembali.
2: Penyebab terjadinya kebakaran pemukiman diantaranya konsleting listrik di pemukiman padat penduduk. Menghindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi kapasitas meter listrik salah satu langkah mitigasi bencana sebelum terjadi kebakaran. Di samping itu, juga pemasangan instalasi di rumah, jangan terlalu banyak sambungan isolasi, karena jika terkena panas listrik, mudah memuai dan mengelupas. Dan yang lebih penting untuk diingat adalah pada saat listrik padam, jangan meletakkan lilin dekat dengan bahan yang mudah terbakar, serta memeriksa secara berkala instalasi di rumah.
3: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan. Program khusus Kentongan untuk mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.
1: Program Kentongan RRI Tanggap Bencana.

Masih di segmen Kentongan Pendengar, masih bersama Alif Daita untuk informasi terkait kebencanaan. Kali ini datang dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana aktivitas Gunung Sinabung mengalami peningkatan, pendengar. Badan Geologi Kementerian SDM menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga terhitung hari ini pukul Maksud kami terhitung sejak Senin 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan peningkatan status ini dilakukan setelah Gunung Sinabung mengalami erupsi pada Senin pagi sekitar pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum erupsi, pendengar, aktivitas kegempaan di gunung tersebut tercatat cukup signifikan, yakni 85 kali gempa vulkanik, 1 kali gempa hembusan, dan 1 kali tremor harmonik. Saat erupsi, kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak atau kurang lebih 5.960 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah timur serta tenggara. Dan informasi terbaru yang kami sampaikan terkait informasi erupsi Gunung Sinabung dan juga peningkatan status dari waspada menjadi siaga, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara juga dinonaktifkan sementara pada hari ini pukul 10.25 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat, pendengar. Berdasarkan keterangan resmi Airnav Indonesia yang disampaikan oleh Kompas.com, status Bandara Internasional Kuala Namu saat ini tertutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Sinabung.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung segmen Kentongan, ruang informasi seputar kebencanaan dan mitigasi pendengar. Dan dari apa yang kita bahas pada hari ini dan juga apa yang kita ketahui terkait informasi kebencanaan yang sedang terjadi di Indonesia pada sampai hari ini ya, mengingatkan kita bahwa bencana datang bisa datang kapan saja, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan. Dan pastikan pendengar, untuk informasi yang kita terima ini berasal dari sumber-sumber resmi seperti PVMBG, Magma Indonesia, BNPB, ataupun juga BPBD setempat pendengar. Kesiapsiagaan bukan berarti hidup dalam ketakutan, karena kesiapsiagaan adalah cara kita untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan agar lebih siap saat menghadapi situasi darurat. Jadi mari kita tingkatkan kewaspadaan, kenali potensi bencana di sekitar kita, dan siapkan langkah evakuasi yang selalu utamakan keselamatan. Karena ketika kita siap, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk selamat. Sampai berjumpa lagi di segmen Kentongan edisi berikutnya setiap hari Selasa pendengar, untuk informasi seputar kebencanaan dan juga mitigasi bencana. Saatnya kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Anda telah mengikuti program khusus Kentongan. Program khusus Kentongan untuk mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana. Mari kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Nantikan program Kentongan selanjutnya.

0: For Real Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.

0: itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu. Salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 1 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani. Laporan reporter Sekar Damayanti.
2: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
3: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
2: Khususnya

0: Wapi ya, kami itu emang ada program untuk pelatihan digital ya untuk para anggota IWAPI se-Indonesia, dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya, kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
1: Lebih lanjut, Nur Hayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Puskesmas Astana Langar mendorong masyarakat aktif ikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Laporan reporter Rena Safira.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%.
4: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
4: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 karena terindikasi judi online. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
5: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
6: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
5: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Yofri Haryadi.
7: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
8: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
7: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
8: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Negara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Mulasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur, pusat jalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
7: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
9: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
7: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan, sprindik umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut, yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
2: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya Ade Sri menyampaikan.
5: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
10: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
5: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
10: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
5: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
2: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
11: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya jabatan Direktur

0: setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun seksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
1: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain di RUT menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
2: KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri, dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya, tinggal tersisa dua. Ya mudah-mudahan, saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya, saya yang pertama ini konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan.

0: masih peningkatan pendapatan. Yang penting intinya saya, yang pertama ini konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan, konsolidasi internal. Yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi merapikan
1: Agar Budaya Nasional kelas A. Berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung mengusulkan pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan status menjadi cagar budaya nasional kelas A. Langkah tersebut dilakukan karena bangunan bersejarah itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan Kota Bandung, termasuk sejak perjuangan Presiden Soekarno. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiranata Kusuma dan perjuangan Bung Karno. Menurutnya pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wirata Kusuma. Aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Farhan menegaskan saat ini pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan kembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun pengendalian bangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak memungkinkan. Ia mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan joglo yang pernah terbakar hangus dan peristiwa Bandung Lautan Api. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan konvensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga akan menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada, salah satunya kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi. Farhan mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rehabilitasi fisik.
3: Pendopo Kota Bandung itu sekarang lagi renovasi penataan kembali ke desain masa lalu. Tapi kalau desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang persis sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
2: Selain bagian eksterior, penataan juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
1: Guna menekan tingkat kenakalan pelajar di SMPN 2 Cilaku Cianjur, pihak sekolah menerapkan kegiatan pembiasaan di sekolah. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
4: Untuk meminimalisir berbagai kenakalan siswa-siswi atau pelajar tingkat SLTP, SMP 2 Cilaku Cianjur menerapkan berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah baik sedang istirahat maupun dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menurut Kepala Sekolah SMPN 2 Cilaku, Maya Adiawati, adanya kegiatan pembiasaan tingkat kenakalan pelajar bisa diminimalisir.
5: Untuk kegiatan pembiasaan itu di sekolah kita sudah dilaksanakan hari Selasa literasi.
6: Senin
5: kan upacara kedisiplinan udah jelas, hari Selasa literasi, hari Rabu mengaji, hari Kamis
6: pagi ceria,
5: numerasi dan pagi ceria, hari Jumat sholat duha bersama dan pekan kreatif siswa. Nah itu semua awalnya memang kadang-kadang anak itu ada yang di mana gitu berkelas. Ya dibuat sistem bagaimanalah supaya tingkat kenakalan anak itu bisa minimalisir gitu, diminimalisir.
4: Dengan pembiasaan dalam kedisiplinan, siswa-siswi diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, kebersihan setiap ruang kelas, tidak ada yang berkeliaran keluar sekolah mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, berbagai kegiatan di sekolah termasuk kegiatan keagamaan. Pada kesempatan yang sama, guru kesiswaan Teti Sulastri dibentuknya komite kelas sebagai kepanjangan dari komite sekolah.
7: Karena memang ada peralihan wali kelas juga gitu ya. Bahkan untuk kelas 7 mungkin belum dibentuk yang namanya komite. Kelas 9 itu rolling ya Pak ya. Sehingga kami butuh komite. Untuk apa sih sebetulnya komite kelas? Supaya informasi apapun terkait dengan pembelajaran atau apa itu kan mudah ya Pak ya. Jadi tidak seluruhnya. Jadi kita bentuk komite kelas. Dari mana komite kelas itu? Kepanjangan dari komite sekolah gitu.
4: Selain itu termasuk adanya kolaborasi bersama kesiswaan, humas, dan guru-guru lain. Maka secara perlahan siswa-siswi SMPN 2 Cilaku berubah sangat signifikan, baik dalam hal kedisiplinan maupun dalam hal pembelajaran. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Bupati Subang Reinaldi apresiasi kinerja Kapolres AKBP Andi Purwanto yang baru satu bulan menjadi Kapolres Subang mampu mengungkap belasan kasus kejahatan jalanan dan kasus narkoba. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Bupati Subang Reinaldi Putra Andita Budi Raimi hadir dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana kejahatan jalanan dan peredaran narkotika di Aula Patriatama Mapores Subang. Dalam kegiatan itu, Polres Subang merilis hasil operasi Libas Lodaya 2026 selama 18 hari operasi. Polisi berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan sejumlah kejahatan jalanan dengan total 21 tersangka. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan dan narkoba di Subang. Ia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga keamanan.

0: Sementara itu Bupati Subang Kang Ray mengapresiasi kinerja Polres Subang. Ia menyebut dalam sebulan kepemimpinan AKBP Andi sudah beberapa kali melakukan penangkapan. Kang Ray juga memastikan Pemda Subang akan memasang CCTV di titik rawan pada 2027 yang terintegrasi dengan Polres. Selain itu, Satgas khusus dibentuk untuk mengecek ASN agar tidak terlibat narkoba, judi online maupun kriminal.
1: Yang ditangkap atau yang di hari ini disikat ini bagi saya merupakan buruk kejadian dari Subang, menjadi akibatnya betul-betul semuanya dari narkoba hingga ke proses curang nomor pembegalannya ini dikejar semua.
0: Kang Ray menutup dengan peringatan tegas, ASN yang terlibat pelanggaran akan diajukan pemberhentian dan pendidikan akan diberulang dan pendidikan akan dibenahi agar generasi muda tidak terjerumus. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1,

Saatnya kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk rangkaian Bogor sore ini pendengar. 40 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat dan masih ada Alif Dahita yang menemani Anda untuk sore hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ataupun juga yang Anda sedang berada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan karena pastinya harus utamakan keselamatan ya. Karena ada keluarga di rumah yang menanti. Dan kita akan lanjutkan untuk kembali memberikan informasi pendengar ya. Masih dalam rangkaian Bogor sore ini. Kalau di segmen sebelumnya kami hadirkan kentongan dengan kiprah dari para Sri Kandi pemadam api yang sedang berjuang memadamkan api di wilayah Kalimantan Selatan. Kali ini ada kabar baik yang datang dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pendengar, di mana disampaikan bahwa jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah prioritas dilaporkan mengalami penurunan hingga akhir Agustus 2026 pendengar. Namun kondisi ini bukan berarti kita sudah sepenuhnya aman dari ancaman Karhutla pendengar. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ini mengingatkan juga bahwa kewaspadaan tetap perlu dijaga. Pemerintah masih mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Berbagai upaya juga terus dilakukan pendengar, mulai dari penanganan di darat, operasi modifikasi cuaca atau OMC, hingga pemadaman dari udara menggunakan waterbombing. Pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan dengan menambah sumur bor, membangun sekat kanal, serta meningkatkan dukungan peralatan bagi petugas di lapangan. Ada 6 provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan pendengar, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berkurangnya titik panas tentu menjadi perkembangan yang menggembirakan pendengar ya. Tetapi di tengah kondisi cuaca yang masih berisiko, kewaspadaan tetap harus menjadi perhatian bersama. Apalagi kalau saya ingat tadi perbincangan bersama dengan salah satu relawan yang ikut memadamkan api di sana. Kondisi cuaca yang kering ini juga ikut ditambah dengan angin kencang ya, ini juga ikut memperparah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di sana pendengar. Dan kita juga sama-sama memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran hutan ya, karena tentu saja bukan tugas pemerintah saja dan petugas di lapangan, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan dan kualitas udara. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah mendukung dan juga mendoakan pendengar ya, supaya kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini segera teratasi, terkendali, dan juga para kru atau juga para petugas yang berjibaku dengan api di lapangan ini selalu dilindungi dan juga selalu selamat pendengar ya. Yang pastinya tadi juga disampaikan bahwa relawan dari Salam Aid membuka donasi untuk Anda yang ingin mengirimkan dukungan kepada para relawan, bisa disampaikan dengan membuka akun Instagram dari Salam Aid di @salam.aid begitu ya, salam.aid. Nanti di sana akan ada linknya di profil dari Salam Aid itu sendiri pendengar.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Pendengar, kalau biasanya kita mendengar ada kabar tiket konser dari artis-artis dari luar negeri ludes terjual, kemudian banyak penggemar yang akhirnya menyayangkan kenapa tiketnya cepat habis, kenapa tiba-tiba sudah tidak ada lagi gitu, padahal pengen banget nonton, yuk coba ditambah lagi kuota tiketnya gitu ya. Tapi biasanya itu terjadi untuk musisi-musisi dari luar negeri, ataupun juga yang sekarang sedang ramai adalah mungkin dari girl band atau boy band juga dari Korea Selatan gitu. Tapi kali ini mendengar fenomena menarik datang dari kita bisa bilang apa ya, musisi dangdut Indonesia. Ada King Nasar yang dilaporkan bahwa tiket konsernya King Nasar ini sudah ludes hanya dalam waktu sekitar 1 jam.

jam setelah penjualannya dibuka. Pendengar, antusiasme para pendengar, bahkan maksud kami antusiasme para penggemar ya, yang mendengarkan lagunya Nasar ini bahkan membuat muncul permintaan agar penyelenggara menambah hari pertunjukan. Karena maklum saja ya, nama Nasar sendiri memang sudah sangat lekat dengan panggung dangdut Indonesia dengan gaya tampil yang energik dan karakter vokal yang khas. Pendengar, dikutip dari medcom.id, pendengar, konser bertajuk King Nasar ini dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026 di Jakarta. Dan penjualan tiket ini yang berlangsung cepat menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menyaksikan langsung aksi panggung sang pedangdut. Bahkan para penggemar yang belum kebagian tiket ini mulai menyuarakan harapan agar konsernya tidak hanya digelar satu hari loh. Permintaan ini menambah jadwal pertunjukan ini mulai bermunculan di media sosial, pendengar. Karena fenomena tiket ludes dalam waktu singkat tentu menjadi sinyal menarik ya, bukan hanya soal popularitas seorang penyanyi, tetapi juga menunjukkan bagaimana musik dangdut masih memiliki basis penggemar yang kuat dan loyal. Dan kalau bisa dibilang, kebanyakan orang yang ingin menonton King Nasar ini justru adalah anak-anak muda, mendengar, yang katanya mengaku healingnya atau proses refreshingnya itu adalah salah satunya melihat atraksi dari King Nasar ketika manggung loh, pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin sudah berhasil mendapatkan tiket, tentu tinggal menunggu waktu ya untuk ikut bergoyang bersama King Nasar. Berapa hari lagi berarti ya? Sekarang tanggal 1, berarti sekitar 5 hari lagi ya, pendengar ya. Tapi untuk Anda yang mungkin belum kebagian, kita tunggu saja ya, apakah permintaan penambahan hari pertunjukan ini akan dapat respon dari penyelenggara atau tidak, atau mungkin nanti akan ada tambahan tiket untuk yang belum kesampaian membeli tiketnya, siapa tahu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Iya, dek. Aduh, ampun. Dek.
2: Pintar.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Karena Ku Sayang Kamu dari Dikta pendengar. Tapi kalau informasi yang satu ini sepertinya juga sayang untuk dilewatkan ataupun juga sayang khususnya untuk Anda pencinta Lionel Messi. Karena ternyata sang ikon sepak bola Argentina ini dikabarkan akan meninggalkan catatan prestasi yang sulit ditandingi. Karena disebut-sebut Lionel Messi ini akan pensiun dari timnas Argentina, pendengar. Dan tentu saja perjalanan Messi bersama timnas Argentina memasuki penghujung ya, setelah bertahun-tahun menjadi tumpuan La Albi Celeste ya. Bersama dengan Argentina, Messi juga telah mencetak 125 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas tersebut. Bukan hanya soal gol, perjalanan Messi juga dihiasi berbagai gelar yang bergengsi, pendengar. Messi akhirnya mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina. Dan ia sudah menjadi bagian penting ya di berbagai kesuksesan La Albi Celeste, termasuk juga menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America, pendengar. Keputusan ini diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Ia mengaku keputusan meninggalkan timnas bukanlah perkara mudah, karena selama membela Argentina sendiri, Messi mencatatkan 207 penampilan dan 125 gol. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampil dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina, pendengar. Messi membawa Argentina meraih gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Ia juga dua kali meraih penghargaan Golden Ball Piala Dunia dan pada 2014 dan juga 2022. Meskipun Messi ini menyatakan pensiun dan tidak lagi memperkuat timnas, ia menegaskan akan tetap mendukung timnas sebagai seorang supporter. Tentu saja ya, dan ini keputusan ini menandai berakhirnya era Lionel Messi bersama timnas Argentina setelah 21 tahun perjalanan internasional, pendengar. Setiap perjalanan panjang tentu memiliki akhir ya, dan jika benar waktunya telah tiba bagi Messi untuk meninggalkan timnas, ia pergi dengan warisan yang luar biasa. Kita tidak bisa menafikan ya, karena golnya, gelar, rekor, kemudian tentu saja kenangan, permainan-permainan manis dari Messi ini tentu saja meninggalkan kesan yang mendalam bagi jutaan penggemar sepak bola. Bagi pecinta sepak bola, nama Lionel Messi dan juga Argentina akan selalu menjadi bagian dari cerita besar olahraga dunia.

0: Selamat sore, saatnya Anda menyimak kilas berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor global tetap terjaga kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menkeu menyampaikan bahwa kepercayaan investor tercermin dari peringkat kredit Indonesia yang dipertahankan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P pada level BBB stable. Capaian ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi semester 1 2026 yang tumbuh solid sebesar 5,45%. Selain itu, arus modal asing masuk hingga akhir Agustus mencatatkan nilai positif sebesar 140,6 triliun rupiah yang turut memperkuat penguatan nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar keuangan domestik. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Kilas berita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

Menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar. Kurang dari 10 menit lagi ya. Lebih tepatnya 11 menit lagi kita akan menuju azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu religi sambil juga dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran untuk menemani petang hari Anda, pendengar. Setelah itu kami akan kembali lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Anda masih mendengarkan Bogor sore ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, baik itu melalui saluran FM kami 102 dan 104 MHz, atau di AM kami 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita baru saja kembali setelah jeda sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan untuk menyampaikan informasi, atau mungkin juga ini adalah hal yang baru saja terjadi ya. Tadi saya sempat merasakan ada getaran gitu ya di studio Pro 1 RRI. Ternyata memang dikabarkan dari BMKG sendiri ada gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo gempa skala 4,3 pendengar ya. Jadi epicenter gempa bumi ini terletak di darat ya, pada jarak 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada kedalaman 4 km pendengar. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan juga kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif pendengar. Dan hingga pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Apakah di wilayah Anda juga merasakannya? Atau mungkin Anda tadi sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib, atau juga tadi petang hari setelah sampai di rumah tiba-tiba bergetar, ternyata memang benar-benar ada gempa ya. Karena tadi sempat saya di studio bergerak gitu, tiba-tiba ada goyang sedikit, tapi ternyata dikiranya saya yang menggoyangkan meja gitu ya. Ternyata memang BMKG sendiri menyatakan ada gempa bumi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Untuk Anda yang merasakannya juga bisa menyampaikannya ke kami ya, 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan memantau bagaimana gempa ini apakah berdampak di wilayah Anda ataupun tidak pendengar. Dan hingga sekarang juga belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut pendengar. Dan untuk Anda yang tadi merasakan dampak gempa, tetap tenang, pokoknya jangan panik, pastikan diri dan keluarga berada di tempat yang aman, kemudian juga jauhi bangunan yang rusak, dan terus ikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dalam hari ini BMKG ataupun juga BNPB pendengar ya. Semoga tidak ada gempa susulan, dan tadi hanyalah gempa shocking terapi saja ya, dan semoga semuanya aman, masyarakat yang terdampak diberikan keselamatan oleh semuanya.

0: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, membantah kabar bahwa Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melakukan perekrutan warga negara Indonesia menjadi tentara Rusia. Tolchenov menegaskan pihak kedutaan maupun keperwakilan di luar negeri tidak pernah merekrut warga asing secara resmi. Namun ia menjelaskan bahwa hukum Rusia memungkinkan warga asing bergabung atas keputusan pribadi masing-masing. Pihak kedubes Rusia menyatakan siap bekerja sama jika pemerintah Indonesia mengajukan permintaan verifikasi resmi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus mendalami informasi tersebut guna memastikan identitas, status kewarganegaraan, serta mengantisipasi potensi unsur penipuan dan eksploitasi. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita. Pro 1.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Always dari Bon Jovi, pendengar ya. Kalau kita berbicara tentang Bon Jovi, tentu saja ada nostalgia tersendiri ya. Terutama memang musik rocknya, kemudian juga banyak fanbase-nya juga gitu ya. Fanbase-nya di Indonesia juga gede. Tapi nama Bon Jovi kali ini kembali menjadi perbincangan di media sosial, pendengar. Kali ini bukan karena konser ataupun juga lagu baru, melainkan karena sebuah ucapan sederhana untuk seorang wisudawati Universitas Diponegoro atau UNDIP, pendengar. Kisahnya dibagikan oleh Kompas.com bahwa ketika ada seorang wisudawati UNDIP ini membuat unggahan di media sosial dengan membawa nama Bon Jovi. Ia juga meminta sang legenda rock tersebut untuk memberikan ucapan selamat atas kelulusannya. Jadi videonya ini kayaknya kalau saya tidak salah menggunakan lagu dari Bon Jovi, kemudian apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya, menandai akun dari Bon Jovi itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya kita ditandai seseorang di media sosial, berarti dia akan menotisnya gitu ya. Dan tidak disangka-sangka, pendengar ya, permintaan itu tuh mendapatkan respons gitu ya, langsung dari Bon Jovi-nya yang kemudian mengucapkan selamat kepada sang wisudawati melalui sebuah video, pendengar ya. Kalimatnya hanya sekedar congrats gitu aja ya, selamat gitu aja. Tapi ini langsung heboh, mendengar ya. Tentu saja bagi pendengar Bon Jovi, momen seperti ini kan sangat langka ya. Dan tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat istimewa. Jadi bayangkan setelah bertahun-tahun menikmati lagu sang musisi, justru mendapatkan ucapan selamat wisuda langsung dari idolanya, pendengar. Momen ini kemudian ramai dibagikan di media sosial, kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet, pendengar. Banyak yang menganggapnya sebagai kejutan wisuda yang tidak biasa dan tentunya sulit untuk dilupakan. Kelulusan memang jadi salah satu momen penting ya dalam perjalanan seseorang. Tapi akan lebih istimewa lagi kalau ternyata momen ini langsung diucapin selamat. Bagaimana ya rasanya? Saya juga jadi pengen nih, tiba-tiba ada idola saya mengucapkan selamat ulang tahun. Atau mungkin sebentar lagi radio RRI berulang tahun, siapa tahu ada idola kita juga yang mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia gitu ya. Mungkin bagi Anda juga yang sedang atau juga pernah menjadi penggemar Bon Jovi, mungkin bisa juga membayangkan bagaimana nih ya rasanya mendapatkan ucapan langsung dari sang idola. Informasinya saya ambil dari Kompas.com, pendengar ya. Dan setelah ini kita akan segera beralih menuju segmen berikutnya. Masih dalam rangkaian Bogor sore ini, kami hadirkan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami ya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pergi ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para

0: guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10 ribu itu juga tidak mudah.
4: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
5: Mansur?
6: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

0: dari internasionalnya dalam atlet. Nah,
1: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bogor Sore Ini menyisakan satu segmen terakhir, yaitu Mimbar Agama Buddha, yang sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih atas atensinya dan juga waktu yang sudah Anda luangkan untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, terutama juga sudah menemani siaran Alif dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok hari. Insya Allah saya siarannya malam, jadi kita akan bertemu di hari Rabu malam di Bogor malam ini. Pendengar, pastikan Anda tetap menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas waktunya dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di edisi siaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor, tentunya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan baik malam hari ini, izinkan nanti saya kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan berbagi sharing dengan teman-teman yang mendengarkan ini. Kita akan membahas satu topik judul yang kiranya kita orang dewasa pasti harus punya kewajiban ini ya, yaitu kita bekerja gitu. Dalam sudut pandang dhamma, bagaimana kita seharusnya kita bekerja, kita menjalani aktivitas kita. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, sebelum penjelasan ini kita rinci lebih panjang, lebih jauh dalam ya kira-kira kurun waktu 30 menit ke depan ini, kita awali, mari awali kita dengan doa ya. Segala sesuatu yang baik jika diawali dengan doa, semoga menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat dan mendatangkan hal-hal baik juga. Baik, teman-teman sedama, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan bacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
5: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
4: Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar. Saya mengajar di sebuah SMA. Bukan sebuah ya, kalau dua berarti tidak sedong. Berarti ada dua SMA di kota Bogor saya mengajar. Lalu ada juga saya punya aktivitas mengajar di kampus. Jadi seorang dosen agama Buddha, etika dan agama Buddha di Jakarta. Baik, pada kesempatan baik malam hari ini, tadi saya sudah bercerita sedikit di depan, topiknya adalah bekerja. Lalu judul yang saya bawakan adalah, kita itu bekerja dengan tujuan, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Baik, saya jelaskan lagi judulnya, yaitu, kita bekerja dengan tujuan, bukan sekedar tugas. Sahabat dalam dhamma, berkaitan ini, kita bekerja dengan tujuan, bukan hanya menyelesaikan tugas. Kita sebagai orang dewasa, pasti kita memiliki, tapi seharusnya sudah jadi kepastian. Orang dewasa itu wajib melakukan aktivitas pekerjaan. Baik pekerjaan itu kita bekerja ke orang lain, ataupun pekerjaan itu kita build atau kita bangun sendiri. Karena apa? Di sana nanti manfaatnya ada banyak sekali dalam aktivitas pekerja yang kita lakukan. Berkaitan topik ini, saya ada satu kutipan Dhammapada yang saya bacakan sebagai penguat penjelasan saya. Dhammapadanya itu seperti ini, teman-teman. Ini berkaitan Jarawaga nomor 155. Dhammapada. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, mereka akan merana seperti bango tua yang berdiam di kolam yang kosong, tidak ada ikannya. Itu Dhammapada yang pertama, yang mengingatkan kita betapa pentingnya aktivitas bekerja, betapa pentingnya aktivitas kita mengumpulkan bekal dalam perjalanan kita selama masih muda. Terutama ini mungkin catatan bukan hanya saya lontarkan untuk sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini, tetapi siaran ini apa? Catatan ini juga untuk saya ya. Untuk saya pribadi. Karena saya pada fase ini saya itu masih fase sangat super produktif. Bahkan saya katakan saya masih di tahap permulaan perjalanan ke dunia ini. Masih banyak sekali hal yang saya mungkin wajib kumpulkan. Lalu yang kedua masih berkaitan pekerjaan, masih dari Dhammapada Jarawaga nomor 156. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan berbaring seperti busur panah yang rusak, yang menyesali masa lampaunya. Teman-teman, berkaitan bekerja ini, memang kita ini ya, sebagai seseorang yang masih sangat super produktif, kita wajib melakukan aktivitas pekerjaan. Di sana, dalam bekerja, kita banyak hal yang kita bisa kembangkan. Dalam catatan saya, karena saya di sini memegang catatan fungsi bekerja dalam sudut pandang keagamaan Buddha. Yang pertama, pekerjaan itu memberi kesempatan kepada kita untuk menggunakan dan mengembangkan bakat kita. Kita wajib catat ya teman-teman, setiap dari kita, setiap orang pasti memiliki kesukaan atau hobi atau passion masing-masing. Dan terkadang passion ini ya tidak bisa dipaksakan dengan orang lain, karena tiap orang punya kecenderungan masing-masing. Itu manfaat atau fungsi yang pertama dari seseorang yang bekerja. Yang kedua, agar orang bisa mengatasi egoisnya dengan jalan bergabung melaksanakan tugas bersama orang lain. mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas, komunitas pekerjaan, tentunya di sini mereka bisa mengembangkan kepribadiannya. Setidaknya karena dalam komunitas bersama, seseorang yang bekerja ini tidak boleh egois memaksakan kehendaknya sendiri. Di sana ada kesempatan kita untuk ya mendengarkan orang lain. Mungkin kita harus di sana belajar, ada kesempatan untuk kita itu belajar setuju untuk tidak setuju. Agree to disagree. Wah, ini istilah ini populer nih, agree to disagree. Kita belajar setuju untuk tidak setuju terhadap pandangan orang lain. Tetapi ketika persetujuan ini disepakati sebuah komunitas bersama, ya kita wajib laksanakan dengan baik. Sebagai bagian kita melaksanakan bekerja itu dengan dhamma, bukan hanya sekedar tugas. Ya memang karena dalam ada tujuan kita untuk ya hanya dibayar gitu. Tetapi tidak, kita di sana ya kita bekerja dengan pengembangan diri juga gitu. Yang ketiga, kita menghasilkan barang atau jasa atau uang untuk kehidupan kita yang lebih baik dan kehidupan kita yang lebih layak. Ini manfaat atau fungsi kita bekerja. Teman-teman, berkaitan judul ini yaitu semoga kita bekerja bukan hanya berdasarkan tugas, tetapi kita bekerja dengan tujuan atau tujuan dhamma. Kita bekerja dengan tujuan untuk mempraktikkan kebaikan. Tadi dalam catatan saya sudah katakan, kita bekerja untuk mengembangkan diri dan melatih kita supaya tidak egois ataupun ya menghargai sesama. Baik, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan yang lebih panjang, saya ingin izinkan saya menyapa sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini. Sahabat dalam dhamma, ya mungkin ya tadi karena aktivitas bekerja, mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang, di kendaraan, di jalan, di mobil ataupun di motor. Saya doakan dalam perjalanannya ya semuanya hati-hati, selamat sampai rumah. Yang masih dalam di kantor, masih belum pulang, masih belum meninggalkan pekerjaannya karena masih ada satu proyek atau kegiatan yang wajib diselesaikan, selamat menyelesaikan tugas Anda. Untuk sahabat lain yang mungkin sudah di rumah dan sudah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga Anda. Baik, teman-teman, berkaitan bekerja dengan tujuan bukan hanya menyelesaikan tugas dalam kegiatan beragama, khususnya agama Buddha, pekerjaan menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Dalam ajaran Buddha pun ada sebuah anjuran bagaimana kita untuk bekerja, yaitu kita memiliki penghidupan yang benar, atau bahasa Buddhistiknya itu sama ajiwa. Dalam penghidupan yang benar ada beberapa mungkin hal atau pekerjaan yang sebaiknya kita hindari. Terutama pekerjaan itu berkaitan dengan menyakiti atau mengurangi kebahagiaan makhluk lain. Terutama di sana mungkin ada aktivitas pembunuhan ataupun ya tadi jual beli binatang atau apa. Karena dalam Buddhistik atau Buddhis, kita semuanya ingin berbahagia. Jadi tidak dibenarkan karena atas dasar keinginan kebahagiaan kita, kita mengorbankan kebahagiaan makhluk lain. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika kita hanya menjadi bagian, kita tidak melakukan pembunuhan itu, tetapi kita sebagai bagian distributor, apakah diizinkan? Nah, untuk diskusi ini dulu di kampus, karena saya juga mengambil pendidikan keagamaan juga, S1 dan S2-nya, dulu terjadi diskusi antara banyak romo ya. Memang ini agak dilematik, tapi tetap saja dalam ajaran keagamaan tidak diizinkan lah yang berkaitan menyakiti makhluk lain. Pekerjaan ini semoga bisa kita hindari. Ya, walaupun kita mungkin hanya jadi distributor ayam potong, ayam itu sudah dipotong, kita menjual belikan dagingnya, itu tetap tidak boleh. Lalu yang selanjutnya berkaitan penghidupan benar, kita juga dilarang atau diupayakan jangan kita itu berjual beli hal-hal yang membahayakan keselamatan atau kehidupan makhluk lain seperti racun ataupun senjata. Ini juga tidak dianjurkan. Lebih banyak hal lain yang mungkin bisa kita lebih mungkin ya bisa dilakukan gitu. Karena dalam sudut pandang saya sebagai seorang pengajar, mungkin ya ini faktor aman gitu. Selama saya memberikan pengajaran tidak melenceng, lalu ajaran itu juga berbau dhamma, berbau ajakan kebaikan, yaitu semangat sharing dhamma, tentunya ini juga penghidupan yang benar. Baik, teman-teman, karena ini ceritanya berkaitan kita bekerja dengan dhamma atau dengan tujuan yang baik, lalu bukan hanya sekedar tugas, karena kalau kita berbicara tugas, karena di sini saya punya catatan juga ini, ketika kita bekerja dengan sudut pandang, misalnya ada beberapa catatan yang saya punya catatan di sini. Ada beberapa aspek perbandingan kalau bekerja dengan tugas rutinitas itu doang bagaimana, ada juga bekerja dengan dhamma itu bagaimana. Yang pertama dari sisi motivasi. Dalam catatan saya, ketika kita sekedar mengerjakan tugas hanya rutinitas, motivasinya pasti hanya satu, menghindari hukuman, dan dua ya, kita mencari uang. Walaupun motivasi ini kalau generalnya oke saja, tetapi kalau hanya sekedarnya, hanya menyesuaikan rutinitas saja supaya kita dapat uang dan menghindari hukuman, rasanya pekerjaan itu mungkin akan menjadi hal yang melelahkan mungkin ya. Alangkah baiknya mungkin kita harus sisipi dengan bagaimana kalau kita bekerja sebagai satu bagian dari pelayanan kita. Swadharma kita, ini ada istilah yang sangat keren ya, swadharma. Dharma yang kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita. Motivasi ini tentu motivasi yang tinggi dan baik. Ketika kita bekerja dengan motivasi ini, ya tadi, karena kita awalnya baik, semoga hasilnya baik gitu. Tadi sebelum saya melakukan rekaman ini, saya membuat rekaman berdasar dengan judul Meta Cinta Kasih. Di sana ada kata ekspansi meta. Nah, di sini saya bolehlah gunakan ekspansi itu mengganti dengan ekspansi motivasi. Jadi, motivasi awal kita yang tadinya hanya mencari uang, bagaimana kalau dalam pencarian uang itu kita juga gunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan diri kita sendiri, mengembangkan kepribadian kita. Kita yang tadinya pemalu atau kita yang tadinya tidak bisa berbicara, karena bekerja kita punya kesempatan, kita melatih skill-skill kita, kita melatih komunikasi kita. Baik, teman-teman, itu pertama berkaitan motivasi. Oke, dalam catatan saya yang kedua juga, karena ini membuat perbandingan tentang bekerja jika punya tujuan atau bekerja hanya menyelesaikan rutinitas sekedar tugas. Yang kedua, fokus. Ya, memang akhir-akhir di tujuan akhirnya memang kalau bekerja seharusnya punya salary atau uang lah ya. Dalam bidang fokus, kalau seseorang yang bekerja hanya berdasarkan rutinitas, ya tadi, dia hanya fokus di bagian paling akhir. Pekerjaannya kacau atau apa, dia tidak peduli. Yang penting dia dapat gaji sebulan, sudah selesai. Tapi kalau bekerja dengan dhamma, seharusnya proses itu, fokus di proses itu penting. Proses mengembangkan diri. Semoga saya dengan bekerja di seperti ini, saya memiliki skill yang berkembang. Jadi kalau saya punya skill, nanti di pekerjaan selanjutnya, seandainya saya mungkin pindah pekerjaan, skill ini berguna atau bermanfaat untuk perkembangan karir saya. Oke, baik sahabat dalam dhamma, semoga masih mendengarkan siaran ini karena kita masih akan berlanjut ya, cukup panjang ya. Jadi saya izinkan berbicara agak panjang nanti ke belakang. Berkaitan yang ketiga, berkaitan perasaan. Ketika motivasi kita hanya menyelesaikan tugas atau rutinitas saja, mungkin perasaan yang timbul adalah kita itu dalam bekerja itu bosan, lalu mental kita itu lelah. Apalagi dengan misalnya politik office yang di kantor itu ya terkadang tiap orang tuh punya kepentingan masing-masing gitu. Jadi kalau pekerjaan itu hanya nilainya rutinitas, ya takutnya kita jadi mental victim ya, kita jadi mental yang korban selamanya. Tetapi bayangkan jika kita bekerja dengan dhamma, kita itu punya challenge lebih, punya tantangan lebih. Kita puas dengan apa yang kita lakukan dan kita merasa bergairah, bermakna dengan kehadiran kita. Apalagi pekerjaan ini adalah berkaitan dengan hobi yang kita miliki. Tentu hobi yang dibayar itu hobi yang sangat menyenangkan. Dulu ada seseorang yang suka berbicara seperti itu. Lalu yang terakhir, perbandingan terakhir ini berkaitan perbandingan sudut pandang bekerja hanya rutinitas atau bekerja punya tujuan dhamma. Dampak selesai begitu saja. Kalau bekerja dengan rutinitas itu ya udah selesai, dapat gaji, tidak ada hal yang lain. Tapi bekerja dengan dhamma, bekerja itu membangun karma baik. Karena dengan bekerja ini saya mendapatkan kebaikan yang baru. Tentunya dalam, ya seperti ini saya sharing dengan radio, di radio RRI ini pun saya seperti, ini bukan pekerjaan bagi saya, tapi ini sebuah kesempatan, ladang menanam jasa bagi saya untuk ya tadi pengembangan batin, pengembangan mental, pengembangan skill. Banyak sekali hal manfaat yang saya bisa dapatkan dari aktivitas ini. Seperti saya mengajar di kampus pun rasanya ini, izinkan saya berbagi cerita dari sudut pandang saya ya. Saya mengajar di kampus juga itu sebuah bagian kebahagiaan bagi saya. Satu, kebahagiaannya saya bisa bertemu generasi muda, generasi baru yang paham dengan teknologi jauh lebih baik. Bahkan ini sedikit bocoran ya teman-teman yang mendengarkan siaran ini, Sahabat Dalam Dhamma. Di kampus, di pembelajaran, ada satu topik berkaitan agama dan teknologi. Dalam sudut pandang keagamaan, tentu dalam menggunakan teknologi, setidaknya penggunaan itu tidak didasari atas tiga akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Itu bagian yang saya kuasai, mungkin sedikit lebih baik dibandingkan mahasiswa-mahasiswa. Tentunya memang itu wajib saya kuasai. Lalu dari sisi teknologi, berbicara teknologi dengan Gen Z atau gen yang hari ini benar-benar sedang fase mereka itu berkembang dan teknologi juga sangat berkembang, khususnya teknologi AI, maka saya pikir mereka tuh punya bagian atau punya hal pemahaman lebih mendetail berkaitan teknologi penggunaan AI. Karena ketika saya tanya, kalian seberapa sering memakai AI hari ini? Jawabannya setiap hari. Ya, ini juga sebuah wow. Iya juga ya, memang mereka kan memang tiap hari apa generasi yang apa native dengan gadget gitu. Lalu ada salah satu apa cerita dengan mereka yang saya cukup tangkap dengan baik. Yaitu ketika teknologi AI itu seperti kita bisa personalize apa yang kita sering tanyakan, yang sering kita diskusikan dengan AI itu menjadi apa base pengetahuan AI. Jadi AI kita akan semakin pintar. Oke? Nah, karena ia semakin pintar, pertanyaan-pertanyaan yang kita rujuk sesuai dengan bidang kita, seperti saya bidang keagamaan Buddha, biasanya jawabannya lebih spesifik. Mungkin berdasarkan apa? Tag yang saya ceritakan ini pun ada beberapa pengetahuan yang saya bisa ambil dari AI. Selain catatan presentasi saya di kelas. Lalu ada diskusi lain juga dengan guru saya, dosen saya. Saya bercerita tentang, karena beliau seorang penulis, saya tanya, apakah teknologi AI itu mendestruksikan seorang penulis gitu, jadi mengganggu penulis gitu. Karena hari ini karya tulis, karya digital, image semuanya serasa gampang. Bahkan dunia musik pun guru saya juga bercerita ada yang apakah dihancurkan atau diganggu dengan musik AI? Jawabannya kalau mau positif tidak juga. Karena jika kita menggunakan AI sebagai alat bantuan, karena kalau kata guru saya itu AI harus kita pandang seperti ensiklopedia atau kamus. Zaman dulu ketika kita mau mengumpulkan pengetahuan, kita harus membuka kamus yang besar dan kita cari satu persatu atau hal yang akan kita butuhkan. Tetapi dengan AI kita itu sekarang tinggal tanya apa yang sedang kita cari, nanti dia akan keluarkan jawaban yang mungkin kita butuhkan. Oke, baik teman-teman sahabat dalam dhamma. Sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, kita kasih jeda sebentar ya, karena ini udah hampir 20 menit saya berbicara. Teman-teman, tentunya kita semuanya setuju ya dengan apa yang tadi saya mungkin sampaikan berkaitan bekerja itu seharusnya kita bukan hanya menyelesaikan rutinitas semata, tetapi harus memberi makna, memberikan dhamma dalam aktivitas pekerjaan kita. Sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini, ya mungkin saya tidak tahu profesi ya, itu profesi Anda itu apa saja ya, karena di dunia ini katanya ada 365 hari ya dalam setahun ya, dan begitu juga dalam bentuk profesi ada lebih dari 365 jenis profesi yang digeluti kita orang dewasa, dan setiap profesi itu pasti di sana ada yang paling jago atau ada orang yang paling menonjol dalam profesi itu. Ya, kita harus akui, semoga dalam profesi yang sedang Anda jalani, Anda mungkin kalau yang belum paling jago ya, Anda punya kesempatan untuk belajar lebih lagi kepada yang jago. Tetapi kalau yang merasa sudah paling jago, berarti Anda perlu mawas diri. Karena apa? Karena pastinya suatu saat lagi generasi terus berkembang, mungkin akan ada yang lebih jago dibandingkan Anda gitu. Baik, teman-teman, sebagai bagian penutup ini saya ingin sharingkan tentang kapan waktu yang tepat atau yang baik untuk kita bekerja. Seperti dhamma pada tadi, ketika kita masih muda tidak bekerja, ya kita tidak mengumpulkan kekayaan. Jangan sampai kita ibarat seekor bango tua di kolam yang kosong yang tidak ada ikannya. Tubuh kita sudah rapuh, tubuh kita sudah tidak sekuat hari ini, tetapi kebutuhan masih menyelimuti dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu sangat berbahaya. Baik, sahabat dalam dhamma, saya ingin sedikit sebagai bagian closing ini, kapan waktu yang tepat untuk bekerja? Ini materi saya berkaitan perkuliahan. Yang pertama, saat kita masih muda belum tua. Baik, ketika masa super produktif di antara 20-an sampai ya mungkin produktif 50 lah ya, kita harus di waktu itu kita memanfaatkan momen yang baik untuk bekerja dengan baik. Jangan mengeluh, selalu semangat dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Yang kedua, saat kondisi kita sehat. Dalam kondisi sehat, kita itu bekerja jauh lebih baik. Ya, karena kita tidak terganggu dengan mungkin fisik kita yang sedang turun gitu kondisinya. Yang ketiga, saat musim bukan musim peceklik atau bukan musim terjadinya bencana. Karena berkaitan bencana ini saya ingat sekali teman-teman, berapa waktu lalu ya, kita belum jauh dari cerita tahun 2020. Saya tidak mau katakan lagi, tetapi di kepala tuh masih ada gitu. Itu adalah bukan waktu yang baik untuk kita melakukan pekerjaan, karena kita diberi anjuran untuk memberikan batasan pada ini social distancing, lalu kita sering di rumah, kita produktif via rumah gitu. Makanya hari ini ada istilah WFH ya, work from home ya, bekerja dari rumah. Ya bagus juga sih, selama kita masih produktif, menghasilkan uang dan lain sebagainya, kenapa tidak gitu kalau kita bisa bekerja dari rumah. Selanjutnya, yang bagian terakhir, bukan sebelum penutup, adalah saat kondisi negara aman, damai, dan bersatu. Ini adalah momen yang baik untuk bekerja. Momen yang baik, karena bayangkan jika negara sedang berkonflik dan kita bekerja juga rasanya tidak baik lah ya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan kita bekerja dengan tujuan dhamma, bukan hanya menyelesaikan tugas. Semoga kita sebagai orang yang dewasa, kita bisa memberikan makna dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang selaras dengan nilai kebajikan.

0: bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya, ini juga salah satu hal yang tentunya sangat baik. Dan ini yang tertinggi dari dan sesuai dengan selaras tujuan agama Buddha, yaitu bekerja membantu membebaskan batin kita. Dalam tujuan agama Buddha, beragama Buddha adalah kita terbebas dari roda samsara ini, kita mencapai nirwana atau nibbana. Kita terbebas dari 3 akar kejahatan. Kita terbebas dari loba, dosa, dan moha, kebodohan batin. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan baik hari ini, yaitu kita bekerja bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi bekerja dengan memberikan tujuan dhamma atau kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam Namo Buddhaya. Kita tutup dengan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke satu ataupun hari pertama di bulan September tahun 2026. Kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini hingga tepat tengah malam nanti pendengar. Dan menjadi segmen pembuka dari ruang komunitas untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan individualistis, keberadaan komunitas justru menjadi semakin penting ya. Komunitas bukan sekedar tempat kumpulnya orang-orang dengan hobi yang sama ya, tapi juga jadi ruang berbagi pengalaman, memberikan dukungan sampai dengan membangun rasa memiliki ya. Menariknya, di berbagai negara terdapat komunitas yang dikenal memiliki ikatan keanggotaan yang begitu kuat pendengar ya. Dan kira-kira apa saja, yuk kita bahas ya. Di mana salah satu contoh yang paling populer adalah komunitas penggemar klub sepak bola ya. Sebut saja pendukung Liverpool dengan slogan "You will never walk alone" ya. Yang tidak hanya menjadi bagian dari budaya klub, tapi juga menggambarkan rasa persaudaraan di antara para pendukung ya. Mereka dapat berasal dari berbagai negara dan juga latar belakang, tapi memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap klub yang sama pendengar ya. Kemudian solidaritas serupa juga terlihat dalam komunitas penggemar musik ya. BTS Army misalnya, ini merupakan salah satu fandom terbesar di dunia. Para anggotanya tidak hanya berkumpul untuk menikmati karya idolanya, tapi juga kerap menjalankan berbagai kegiatan sosial dan juga penggalangan dana ya. Dan dari sanalah terlihat bahwa sebuah fandom dapat berkembang menjadi jaringan sosial yang mampu menggerakkan banyak orang untuk melakukan kegiatan positif pendengar ya. Dari dua tuh ya. Kira-kira kalau menurut Anda pendengar, komunitas mana lagi yang sekiranya punya apa ya, rasa solid yang luar biasa gitu ya di dunia ini. Sok mangga, Anda juga boleh ikutan komentar di line WhatsApp, nomornya di 0815 kali 4200.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kita lanjutkan kembali untuk yang berikutnya, komunitas dengan member paling solid di dunia ya. Tadi komunitas fans klub bola, kemudian juga BTS Army ya. Kemudian ada juga komunitas Harley Owners Group ataupun HOG yang mempertemukan para pemilik dengan penggemar sepeda motor Harley Davidson di berbagai negara ya. Touring bersama, kegiatan sosial, sampai dengan saling membantu ketika anggota mengalami masalah di perjalanan menjadi bagian dari aktivitas komunitas ya. Nah, bagi sebagian anggota hubungan yang terbangun bahkan terasa seperti persaudaraan di lintas wilayah pendengar ya. Kemudian ada komunitas yang tidak kalah menariknya adalah Trekkies, sebuah ataupun sebutan bagi para penggemar selir dari waralaba Star Trek ya. Komunitas ini telah berkembang selama puluhan tahun dan juga memiliki anggota di berbagai negara. Pertemuan penggemar, konvensi, kemudian diskusi, sampai dengan kegiatan kreatif membuat hubungan antara penggemarnya tetap hidup meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda pendengarnya. Dan yang menarik, ukuran sebuah komunitas ternyata tidak selalu menentukan apa seberapa solid anggotanya ya. Komunitas kecil pun bisa memiliki ikatan yang sangat kuat ketika anggotanya memiliki nilai pengalaman ataupun tujuan yang sama. Mereka saling mengenal, saling membantu, dan bahkan tetap terhubung ketika aktivitas komunitas tidak sedang berlangsung pendengarnya.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Baik, pendengar, segera kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Di Bogor malam ini kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini komposisi lagu-lagu terbaik dari Sumatera Utara ya, dari Tanah Bataknya kita mainkan untuk menemani malam hari yang ada di kesempatan malam hari ini ya. Yang mau merekomendasikan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang

0: memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita di reggae musik daerah dari Sumatera Utara, Pak Dengar. Komposisi lagu-lagu terbaik di dari tanah Bataknya di malam hari ini ya. Dan sambil kita menikmati komposisi lagu-lagu terbaik dari Sumatera Utara, Pak Dengar, kita bahas soal Horas ya. Kenapa sapaan ini begitu ikonik gitu ya. Dan satu kata pendek, tapi begitu mendengar atau mengucapkannya, banyak orang langsung teringat pada Sumatera Utara dan juga budaya Bataknya. Sapaan ini seolah menjadi pintu pembuka menuju sebuah percakapan, sekaligus simbol kekerabatan ataupun keakraban yang membawa identitas budaya dari tanah Bataknya. Dalam kehidupan masyarakat Batak, Horas bukan sekedar kata untuk menyapa seseorang, namun secara umum Horas dimaknai sebagai ucapan selamat, harapan akan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dan penggunaannya pun ini dapat ditemukan dalam berbagai situasi, mulai dari pertemuan, pembukaan percakapan, acara adat, sampai dengan momen perpisahan gitu ya. Nah, menariknya makna Horas ini dapat menjadi lebih luas bergantung pada konteks penggunaannya ya. Dan penelitian mengenai Horas dalam budaya Batak Toba menyebutkan bahwa sapaan ini tidak hanya bermakna aman dan sejahtera, tapi juga mengandung unsur doa, kemudian restu, solidaritas, kemudian penghormatan, serta hubungan kekeluargaan. Karena itu ketika seorang mengucapkan Horas, ada harapan baik yang ikut disampaikan kepada orang yang disapa, pendengar ya. Tuh ya. Buat yang tahu gitu ya, maknanya khususnya Anda warga perantauan dari Sumatera Utara ini, boleh dong sering-sering dengan kita di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu terbaik dari Sumatera Utaranya ya. Silakan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 1 5 4200. Sebelum kita lanjut lagi menikmati komposisi lagu-lagu terbaiknya, saya menyapa dulu untuk yang sudah gabung kalinya. Dia selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Inang untuk bahagia. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra serta Pak Ahmad ya. Inang, coba nanti kita carikan ya. Oke, yang lain nanti kita akan sapa lagi. Kemudian kita akan juga lanjutkan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Ya pendengar, kita masih membahas mengenai Horas begitu ya. Sapaan ini juga memperlihatkan kuatnya posisi bahasa dalam membangun identitas budaya ya. Menurut kajian Badan Bahasa, kata Horas dikenal sebagai sapaan khas Batak Toba dan Simalungun, sehingga tidak tepat jika seluruh masyarakat Sumatera Utara secara otomatis disebut menggunakan sapaan Horas ya. Sumatera Utara sendiri memiliki beragam kelompok etnik dengan sapaan khas masing-masing ya. Lantas mengapa begitu ya Horas begitu mudah dikenal bahkan oleh masyarakat di luar Sumatera Utara? Salah satu alasannya ya, karena kata ini sederhana, mudah diucapkan, dan juga memiliki nuansa keakraban yang kuat ya. Dalam berbagai kesempatan, Horas juga kerap hadir bersama seni dan budaya Batak seperti acara adat, pertunjukan budaya, musik, sampai dengan penyambutan wisatawan ya. Nggak heran kalau kata tersebut ini kemudian melekat kuat dalam ingatan publik sebagai salah satu simbol budaya Sumatera Utara ya. Dan lebih dari sekedar salam, Horas menunjukkan bagaimana sebuah kata dapat membawa nilai yang lebih besar daripada arti harfiahnya. Di dalamnya ada harapan agar seorang berada dalam keadaan baik, ada penghormatan kepada orang lain, serta ada semangat menjaga hubungan sosialnya. Inilah yang membuat Horas tetap relevan meski zaman terus berubah ya. Dan pada akhirnya Horas bukan hanya sapaan, tapi juga representasi keramahan, doa, dan identitas budaya Batak yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Utara ya. Satu kata yang singkat namun mampu membawa pesan panjang tentang persaudaraan dan juga harapan baik pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana pendengar, lagu tadi menjadi lagu penutup untuk lagu-lagu terbaik dari Sumatera Utaranya gitu ya. Karena kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya di Bogor Malam ini. Kita akan masuk di Ruang Rindu, kali ini komposisi lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani serat malam Anda ya. Tapi sebelum itu nanti akan kami hadirkan drama radio. Jadi yang mau merekomendasikan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an favoritnya boleh ya di 08 15 4200. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayo masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk. Dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wingit, ditulis oleh Sarwijayanto tahun 2020, adalah novel bertema horor, menceritakan tentang pengalaman Sarwijayanto selama penelusuran di tempat yang sudah lama tidak dihuni, dan di dalamnya menyimpan kisah misteri, dianggap angker, atau berpenghuni makhluk tak kasat mata. Kisah yang dituangkan dalam novel Wingit berisi perjalanan hidup si sosok yang mendiami suatu bangunan kosong. Sudah lama ditinggal pergi sang pemilik rumah atau bangunan. Salah satu sosok yang diceritakan ialah Siti, mencoba bercerita lewat Sara, kisah semasa ia hidup. Siti mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita berprofesi sebagai wanita pada umumnya. Tidak pernah bermimpi bekerja sebagai wanita penghibur. Siti tidak bisa memilih jalan karirnya, karena lingkungan yang membawanya harus menjalani hidup dalam sisi gelap. Tujuan penulis menuliskan kisahnya dalam menelusuri sebuah lokasi dalam bentuk buku, tak lain untuk memperkenalkan sosok yang dulunya pernah hidup dengan segala kisah manis pahitnya hidup. Tentunya kepada pembaca yang masih diberi umur panjang, agar tidak menyesal seperti sosok-sosok yang dikisahkan penulis di dalam bukunya. Pembaca akan mendapatkan rasa takut, karena terdapat gambar makhluk astral yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan tidak semua makhluk astral itu jahil kepada manusia yang masih hidup. Buku ini juga menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah tidak ada sosoknya, dan telah diserupai oleh jin yang bersifat tahayul. Oleh karena itu, tidak semua orang percaya dan peduli dengan adanya sosok tak kasat mata.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar, kita masih menikmati komposisi lagu-lagu terbaik ya Indonesia tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani saat malam Anda di kesempatan kali ini ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Saya ingin menyapa kali ini ada dari selamat malam Kak, malam juga dari Indri di Gunung Putri, minta lagunya Tik Ben terbaik untukmu. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 dari Bogor. Terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Tik terbaik untukmu. Coba nanti kita carikan lagunya ya. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagu Silaun Seven, Pemuja Rahasia. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada apa nih, Julian di Ciomas ya, mau minta lagunya Posesif dari Naif, spesialnya untuk keempat bidara aku ya, yang cantik manis ya, 100% ya, pasti Neng Tiara telepon agak penyiar idolanya katanya ya, pasti Satria cemburu agak. Terima kasih banyak, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Posesif Naif, nanti kita coba carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Fari de Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Ungu Seperti Yang Dulu. Dikirimnya buat semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan kali ini ya. Baik, kita sapa dulu untuk yang menelpon di kesempatan kali ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Wahyu, ianya.
1: Iya, bagaimana Kak Angga, kabar Kak Angga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh,
0: Kang Wahyu.
1: Kemana aja nih?
0: Masa, oh, Kang Wahyu, yang kemana aja nih kayaknya?
1: Iya kali ya.
0: Gimana gimana?
1: Aduh, malam ini. Lo ngopi ngopi, lo ngopi.
0: Ngopi, sedang ngopi.
1: Iya, dingin ngopi nih. Aduh,
0: betul, mantep. Silakan Kang Wahyu, mau lagu apa nih?
1: Ya, minta lagunya Dikta ya.
0: Dikta.
1: Yang mana aja deh, lupa judulnya tuh ya.
0: Siap.
1: Foto 2000-an aja lah ya gitu ya. Nah, salam-salam ya.
0: Mangga.
1: Ya, buat Kang Boynya, Kang Leno ya, sama Kang Hanta tuh ya. Sama Kang Julian tuh, sama tuh yang di Jembatan Hitam ya.
0: Ya.
1: Itu jembatan itu entar mana ya?
0: Jembatan Hitam tuh daerah mana ya? Coba nanti ya, tanya aja langsung ke Yantinya. Nanti deh.
1: Ya, mama rumah ya.
0: Iya, mangga.
1: Sama itu ya, Mbak Kismin tuh ya. Mekang Jacknya tuh sama ya, pokoknya semua aja. Ya.
0: Siap.
1: Ya, buat Kangganya makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat selalu Kangga.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Kang Wahyu ya. Minta lagunya Dikta Yang Mana Aja, cenah. Siap, nanti kita hadirkan ya. Baik, nanti kita sapa lagi yang mau gabung, boleh ya di line WhatsApp, boleh di line telepon juga, boleh di Vital FC dari digital juga boleh, atau mau kayak Kang Wahyu tadi ya, telepon WhatsApp juga boleh. Terus silakan di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Tik Ben terbaik untukmu. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, Dikta dengan Kesepian ya, di menit ke 8 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kesepian ini jadi salah satu lagu populer dari Dikta yang dikenal lewat nuansa pop romantis melankolis ya. Lagu ini begitu lekat dengan pendengar era 2000-an, terutama karena liriknya menggambarkan rasa kehilangan, kerinduan, dan kesendirian setelah hubungan berakhir ya. Dan Dikta sendiri merupakan guru musik asal Indonesia yang aktif sejak era 90-an ya. Dan Kesepian menjadi salah satu lagu yang memperkuat karakter Dikta sebagai pembawa lagu-lagu cinta yang seduh, sederhana, kemudian mudah ataupun relate ya. Dan kalau kita nikmati sampai sekarang gitu ya, lagu ini punya efek nostalgia yang kuat, seolah mengajak kita kembali ke masa ketika lagu-lagu cinta 2000-an ini menjadi teman setia di radio, perjalanan pulang, atau saat sedang galau pendengar ya. Baik, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Kita kembali menyapa, ada Ruang Rindu, Malam Bung Aga Malam juga. Ada Nia Said di ATS, mau request lagu Menghapus Jejakmu ya. Atau mungkin nanti juga boleh. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga. Noah yang Hapus Jejakmu, atau mungkin nanti boleh. Siap, nanti kita hadirkan lagunya di kesempatan malam hari ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya di akustik untuk dikenang. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune bersama Pro 1 RR di Bogor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Kemudian lanjut, ada Sandra di Pomat. Malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Elo dong, yang Pergi Untuk Kembali ya. Kalau enggak dari Warna yang Masih Ada juga boleh, tolong dipilihkan aja ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti coba kita pilihkan salah satunya ya. Mana kira-kira yang nanti kita mainkan di malam hari ini. Oke. Yang lain sok mangga, ditunggu kebersamaannya di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang kita nikmati bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti kita sapa-sapa lagi. Kali ini Naif dengan Posesif. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pergi untuk kembali dari Elo Pregari ya, di menit ke 31 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Elo dan pergi untuk kembali. Ini ada beberapa fakta menarik yang cocok banget dijadikan perbincangan ya pendengar. Karena Elo sendiri ya, meski sangat identik dengan Elo, Pergi untuk kembali ini sebenarnya adalah lagu lawas yang diciptakan ayahnya ya. Elo kemudian membawakan kembali dan memperkenalkannya pada generasi 2000-an ya. Kemudian versi Elo dirilis tahun 2005, masuk ke dalam album debut self-title Elo ya. Lagu tersebut menjadi salah satu karya yang langsung melekat dengan nama Marcelo Tahitu alias Elo ya. Dan sebelum dibawakan Elo, Pergi untuk kembali ini sudah pernah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi lain, termasuk Bruri Marantika, Diana Nasution, kemudian Melly Goeslaw ya. Jadi Elo sebenarnya melakukan reinterpretasi terhadap sebuah lagu yang sudah punya sejarah di musik Indonesia ya. Dan inti ceritanya adalah perpisahan sementara seorang harus pergi menjalani hidupnya tapi masih menyimpan janji untuk kembali. Karena itu lagu ini bukan sekedar lagu patah hati, ada unsur harapan, kesetiaan dan juga penantian di dalamnya ya. Dan ini mungkin salah satu sisi paling manis dari lagu tersebut. Mangus Tahitu menciptakan lagunya sementara Elo, anaknya yang kemudian membuat versi ini begitu dikenal oleh generasi berikutnya pendengar ya. Baik, ini apa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita lanjut lagi ya deh. Selamat malam Mbak dari Ibu Siti Haryati di Cewaringin. Minta diputarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Bahagia. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Mbak Kismin, Kang Julian, Ibu Berta dan juga Bang Andra serta Pak Ahmad, katanya gitu ya. Baik, nanti salah kita hadirkan. Kemudian lanjut lagi ada Selamat Malam Bahagia dari Ajeng di Dramaga. Mohon minta lagunya Manusia Bodoh dari Ada Band untuk Bahagia. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali Ada Band ya, coba nanti kita carikan. Lanjut lagi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petugas RRI Bogor diberikan keberkahan dan sehat, amin ya robbal alamin. Mohon diputarkan lagu dari Cakrakan ya, Cinta Sendiri ya. Wassalam dari Pak Samsuri Asrama Brimob ke Daung ya. Oke, siap. Cakrakan, coba nanti kita carikan ya. Semoga sempat untuk lagu-lagu yang bisa di request di malam hari ini. Nanti kita sapa-sapa lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit turun suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata, gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar senang dan cara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan tentunya hadir Bogor pagi ini untuk menemani langkah Anda yang akan menuju kesibukan di hari Rabu 2 September 2026. Ada Marissa dan juga kru dari Pro 1 RRI Bogor yang akan hadir hingga pukul 10 nanti untuk menghadirkan beragam program untuk Anda. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Nanti juga akan hadir informasi dalam Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Serta ada informasi juga yang disampaikan oleh Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga siapkan Cita Dialog Pendengar serta Halo RRI yang akan menampung berbagai atensi aduan keluhan yang berkaitan dengan fasilitas publik ataupun sosial dan juga kebencanaan. Boleh tidak hanya pada saat nanti mengudara pukul 9 hingga pukul 10, Anda juga boleh menyampaikan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mulai dari sekarang di 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital. Baik pendengar, untuk kebersamaan kita akan dimulai dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaidi membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22.

Musibah merupakan satu ujian yang diberikan Sang Pencipta untuk umatnya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha melewati ujian ini dengan selalu memohon petunjuk dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika doa itu dikabulkan, tetaplah rendah hati. Karena Sang Penciptalah yang mengatur kehidupan ini.

0: Bu! Ibu!
1: Sudah pulang, Mak? Kenapa kamu teriak-teriak sama ibu?
0: Ibu tuh kenapa sih, Bu? Harusnya telepon ke sekolah aku terus. Nanyain aku sama guru setiap hari. Aku kan malu, Bu.
1: Kok malu sih? Wajar kan, selama ibu dan ayahmu sibuk kerja, jadi pengen tahu lah nilai dan sikap kamu di sekolah tuh gimana.
0: Pokoknya aku malu, Bu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Aku gak suka ibu kayak gitu ke aku. Ibu kan sebenarnya bisa tanya langsung sama aku, bisa ngobrol sama aku setiap hari. Kalau ibu punya waktu untuk telepon ke sekolah, tapi kenapa ibu sama ayah gak punya waktu untuk ngobrol sama aku?
2: Berkomunikasilah. Dengan berkomunikasi, mampu membuat tujuan dan maksud yang sama antara anak dan orang tua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah pintu surga bagi anak-anaknya. Ayah adalah jembatan menuju surga bagi anak-anaknya. Air susu ibu yang kita minum adalah saripati makanan hasil jerih payah dari keringat ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. Muliakanlah kedua orang tuamu, karena Allah akan selalu meridhoi dan memberikan rahmat barokah kepada anak yang senantiasa berbakti pada orang tuanya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya untuk kita mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini yang akan membahas tentang sabar dan akan disampaikan oleh Kiai Haji Muklis. Pendengar, jadi selamat mendengarkan. Ini dia Mutiara Pagi RR Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melek, untuk bangun, tidak langsung tidur kita sampai tidak bangun lagi. Tapi ini adalah satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang sabar. Sabar itu bahasa Indonesia. Bahasa Al-Qur'annya sobar. Siapa yang mempunyai sifat sobar? Yang mempunyai sifat sobar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asmaul Husna itu ada As-Sabur, artinya sobar. Kemudian punya siapa lagi? Yaitu para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Kemudian kita mengikuti sunnah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 153. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan media sabar. Wassalah dan sholah. Sholat itu adalah media permohonan kepada Allah. Sabar itu adalah media permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, sabar adalah satu sifat yang luar biasa. Sabar itu bukan apatis. Sabar itu bukan tidur, ngopi, tidur lagi. Sabar itu adalah satu sifat yang aktif. Sabar itu aktif. Sabar itu istiqomah. Sabar itu kuat. Sabar itu hebat. Sebab hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kesuksesan. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana kesabaran utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sabarnya para nabi Allah. Kita lihat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kesabarannya teruji. Dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijadikan budak belian. Kemudian dimerdekakan oleh seorang petinggi dari Mesir. Dan ujiannya luar biasa. Ada seorang istri Al-Aziz yang Al-Aziznya itu adalah mohon maaf, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya, Siti Zulaikha istrinya. Dan itu adalah seorang wanita yang cantik luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf digoda. Di sini adalah timbul kesabarannya. Bahkan ketika diputuskan Nabi Yusuf alaihissalam harus masuk penjara, kata Nabi Yusuf, as-sijnu ahabu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai daripada aku harus berhubungan, padahal tidak ada orang, penjaganya ada di sana, itu tidak akan ketahuan. Tapi kuatnya luar biasa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya harus dijebloskan ke penjara. Kemudian setelah beberapa lama berproses bertahun-tahun, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petinggi di satu kerajaan. Kemudian kakak-kakak yang melemparkannya itu datang, kemudian dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini kesabaran seorang nabi. Sabar itu adalah sifat para nabi dan rasul. Belum lagi bagaimana kalau kita mencontoh sifat sabarnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempunyai kekuatan apapun. Kekuatannya hanya terletak pada akidah, pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai ayahanda yang luar biasa, ahli seni membuat patung, dan patungnya itu disembah oleh rajanya, Raja Namrud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tanggung-tanggung. Kalau ini adalah perintah Allah, sam'an wa ta'atan. Kalau ini adalah perintah Allah, dia dengar dan dia laksanakan. Ternyata dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akibatnya apa? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam harus dihukum dan hukumannya dibakar hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang sabar, tidak kabur. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang sabar, dia bertanggung jawab dan dia mengikuti hukum yang berjalan pada waktu itu. Tetapi siapa orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Intansurullah yansurkum. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan itu adalah pertolongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya. Siapa orang yang menjalankan perintahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu api yang menggunung kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah berpesan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, sejuklah engkau, selamatkan Ibrahim. Dan api itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak dibakar oleh api itu dan selamatlah Nabi Ibrahim karena kesabarannya, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ibrahim tidak sampai di situ saja. Nabi Ibrahim alaihissalam usia 80 tahun itu ada perintah harus dihitan. Barangkali kalau yang jadi Nabi Ibrahimnya kita, kalau mau dihitan ya jangan usia 80 atau barani ya usia 8 tahun begitu, agak erakan dikit lah gitu. Ini usia 80 tahun dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Udah apa itu alot barangkali bilkodum dengan kampak, luar biasa itu sakitnya. Dan itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Belum selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampai usia 120 tahun belum punya anak. Begitu punya anak, sudah berangkat remaja. Kemudian ini biasanya di Idul Adha ini. Begitu bertemu dengan anaknya pada malam yang pertama, sudah ada suruhan dari Allah, yaitu untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim bersabda kepada putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku tadi malam diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih engkau. Allah memberikan kesabaran kepada Nabi Ibrahim, juga kesabaran kepada putranya, calon nabi. Itu sabarnya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, berikan kepadaku anak soleh. Pabasyarnahu bigulamin halim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan memberikan anak yang halim. Halim itu adalah sobar, hanya sobarnya di atas rata-rata. Itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan, laksanakan, ini perintah Allah. Itu mau disembelih siap karena sabarnya. Kata Nabi Ismail alaihissalam, laksanakan wahai ayahanda, insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Itu luar biasa. Maka kesabaran Nabi Ismail alaihi salam diberikan upah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ismail, karena kesabarannya. Ini kesabaran para Nabi dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah sabarnya. Begitu dia berdakwah ke Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah, dan datang malaikat, wahai Habibullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, ini banyak gunung batu ini, minta kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepadaku untuk mencabut satu gunung yang besar, kemudian ditimpakan kepada mereka. Apa seorang yang sabar jawabannya? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku diutus bukan untuk menghancurkan manusia, aku diutus bukan untuk menyakiti manusia. Bahkan didoakan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka orang yang tidak tahu. Sabarnya. Tapi kalau kita barangkali, kalau di ada malaikat, hei Mukhlis, kamu dilempari oleh orang-orang itu, ini ada gunung salak ini, cabut jangan, oh cabut. Kalau kita kan begitu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, inilah kesabaran para nabi dan semua nabi dalam keadaan sabar. Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sakitnya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, dalam riwayat itu sampai lima tahun, sampai tujuh tahun, dan tetap tidak menyalahkan siapa-siapa. Para pemirsa yang berbahagia, kesabaran harus dipunyai oleh kita semua. Kita menghadapi apapun. Sekarang tahun politik, harus sabar. Ada perbedaan pilihan, ada perbedaan apa itu keinginan. Harus sabar kalau berbeda. Itulah ya, diuji, kita diuji. Seorang suami harus sabar menghadapi istri. Istri harus sabar menghadapi suami. Orang tua harus sabar menghadapi anak-anak. Guru harus sabar menghadapi murid-muridnya. Kemudian pemerintah harus sabar menghadapi rakyat, rakyat harus sabar. Dan sabar itu luar biasa. Ada contoh kecil barangkali, dan ini adalah satu tanda bahwa sabar itu adalah ulet, sabar itu adalah istiqomah. Contohnya bukan orang lain, bapak saya guru ngaji, kemudian dia seorang petani, asli petani. Ketika dia mengolah tanah, menanam padi, dipupuk sesuai dengan aturan pupuknya, maka tumbuh subur. Tapi satu saat begitu mau panen, datang hama, mungkin hama warang, mungkin hama tikus, mungkin saja angin puting beliung, mungkin saja banjir bandang, sampai pusok, tidak menghasilkan apa-apa. Satu hektar biasanya mendapatkan 6, bahkan kalau bagus 7 ton lebih. Ini tidak menghasilkan apa-apa, tenaga sudah keluar, biaya kos sudah keluar, memperkerjakan orang itu harus dibayar, dan itu sudah keluar. Kemudian kata saya, Pak, sudah sajalah jual, lebih baik jadi pedagang. Kata ayahanda, kamu bukan petani. Bapak bertani untuk menanam padi supaya bapak berbuat baik kepada tetangga. Nanti ada orang yang apa itu, ada yang membeli beras, dia bisa makan. Ternyata mindsetnya luar biasa. Begitu gagal seorang petani, terutama ayahanda. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Allah, tidak curhat, malah mencangkul lagi. Masya Allah, uletnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Ini adalah orang-orang yang sabar. Seorang ibu kadang-kadang sakit hati saya. Kalau ibu mengatakan, nak, ibu tidak bisa memberikan apa-apa. Masya Allah, ibu itu sudah mengandung, sudah menyusui, sudah memberikan kasih sayang. Hanya ketika ada keinginan, nak, maaf, ibu tidak bisa memberi apa-apa. Padahal pemberiannya kalau dihitung sudah tidak terhitung. Itulah kesabaran seorang ibu. Para pemirsa yang berbahagia, sabar harus kita miliki. Orang yang mau melaksanakan sholat subuh. Sekarang itu masjid di mana saja, di kampung-kampung itu jalannya sudah diaspal, kalau enggak sudah diperkeras. Tapi sebelum tahun 70-an saya masih di kampung, itu jalannya masih jalan tanah. Ke masjid itu kira-kira 100 meter. Hujan turun, licin. Sekarang itu sudah penerangan di mana-mana, ada PJU dan lain sebagainya. Dulu itu kalau tidak pakai obor ya pakai petroma, kalau tidak ya paling senter. Ternyata ada jalan yang licin. Kemudian dia tergelincir, jatuh. Kalau orang tidak sabar pulang, ya sudahlah, saya tidak mau ke masjid lagi. Itu tidak sabar itu. Tapi kalau orangnya yang sabar, dia pulang, ganti bajunya, ganti kainnya, berangkat lagi. Dalam satu riwayat ada orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya dia jatuh lagi. Pulang lagi. Dan dia ganti baju, ganti kain. Kemudian itu ada 4 potong yang harus dia cuci. Gara-gara mau sholat ke masjid. Yang ketiga kalinya terpleset lagi, tapi ada yang menolong. Ketika kata yang terpleset, siapa Anda? Maka dia menjawab, aku iblis. Etalamun urang, ayanung aku iblis. Sudah lari lah. Tapi ini orangnya orang yang kuat. Orang yang sabar itu orang yang kuat. Kuat akidahnya. Minggu kemarin, bulan kemarin saya sudah menyampaikan ada seorang wanita yang memerlukan perawatan, yang memerlukan segala macam, uang tidak ada. Akhirnya jual apem. Satu malam 80 juta. Nah, para pemirsa yang berbahagia, itu bukan tidak kuat fisiknya, fisiknya kuat. Tapi imannya yang lemah, imannya yang tidak kuat. Akhirnya ya seperti itu. Nah, si yang terpleset mencoba bertanya, kenapa engkau menolong saya? Kan saya ini mau ibadah kepada Allah, dan engkau tidak suka kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah. Kata iblis, aku ini tahu persis engkau membuka kunci muka tulak, kata. Kemudian membuka pintu, engkau melangkah yang pertama, langkah yang kedua. Aku tahu, iblis itu tahu. Bahkan ahli riwayat iblis itu. Iblis tahu diciptakannya Nabi Adam. Nah, iblis tahu nabi-nabi selanjutnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, tahu persis itu iblis. Dibandingkan dengan kita. Iblis itu pernah bertemu dengan Allah. Nah, kata iblis, aku tahu engkau melangkah yang pertama, yang kedua, sampai terpleset. Begitu terpleset, Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu. Engkau sudah bersih. Begitu yang kedua, maka Allah mengampunkan keluargamu. Mungkin ada orang yang sholat sendirian tidak ke masjid, ada istri, ada anak, tapi mereka sudah diampunkan. Jatuh yang kedua kali, keluargamu diampuni dosa-dosanya oleh gara-gara kamu sendiri. Kalau yang ketiga kalinya engkau terpeleset lagi, maka orang sekampung yang tidak ke masjid oleh Allah diampunkan semuanya. Kalau satu kampung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi aku nanti di akhirat tidak punya teman di dalam neraka. Maka lebih baik aku menolong seorang kamu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kuat. Seorang pedagang, apakah pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang besar, maka dia itu harus kuat, harus ulet, dan itu harus sabar. Seorang santri ingin jadi kiai harus sabar menghafal setiap kalimat Al-Quran, sampai satu ayat, sampai satu juz, sampai hafal Al-Quran itu dengan kesabarannya. Seorang anak SD jangan dulu mau kuliah, sabar dulu 6 tahun di SD, kemudian 6 tahun di sanawiyah, 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun baru dia kuliah. Itu memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran. Harus sabar. Para remaja, anak-anakku sayang, yang di SMP, yang di SMA, yang di SMK, di mana saja, ada keinginan nafsu, ingin jadi juara, ingin jadi jagoan, maka terlibatlah satu pertempuran antar tawuran antar pelajar. Kenapa? Tidak sabar. Sabar itu adalah sabda Rasulullah SAW, siapa yang sabar, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jago gulat itu bukan yang gagah. Yang gagah itu ketika nafsu diikut, yang harusnya mengikuti hawa nafsu, kemudian dia redam, kemudian dia diam, dan dia alihkan kepada hal-hal yang positif, mungkin olahraga, mungkin apa saja, maka bukan menjadi jagoan di jalanan, tapi dia berprestasi di dalam olahraga. Itu yang kuat. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang baru masuk Islam. Kata sahabat itu, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah beri nasihat aku. Kata Rasulullah hanya satu kata, la tagdob, jangan marah. Datang lagi, apa yang harus saya lakukan setelah jangan marah? Kata Rasulullah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Sampai 3 kali, la tagdob parodada miroron, la tagdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya harus sabar, jangan cepat emosional. Suami menghadapi istri baru diberikan hasil kerjanya, sudah habis lagi beli selop, beli celana panjang, segala macam, beli daging 20 kilo kernaun eta. Harus sabar, itu istri kita. Jangan dipukul, jangan itu. Barangkali ya dekatilah itu, bagaimana cara mengatur uang dan lain sebagainya. Itu anak menginginkan sesuatu, apa mungkin ingin motor, ingin apa saja, tahu-tahu orang tuanya tidak membelikan karena memang tidak punya. Maka di sini memerlukan kesabaran. Orang sakit, maka itu setiap orang yang sakit, maka sakitnya akan menjadi penebus dosa. Maka yudabbirul amra minas sama ilal ard, Allah sudah menentukan keputusan dari langit untuk penduduk yang ada di bumi. Kapan dia lahir, dengan siapa dia nikah, berapa yang harus dia, yang Allah akan berikan rizkinya. Ada yang rezekinya triliunan, ada yang rezekinya hanya miliar, hanya 2 juta. Bahkan ada orang yang selamanya tidak punya uang, begitu punya uang, beri beras, beri garam, beri segala macam, habis lagi. Dia bekerja lagi. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Maka apa itu sabar? Sabar itu adalah menerima dengan tulus, sabar itu menerima dengan ikhlas sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi apa itu sabar? Sabar menerima dengan tulus sesuatu yang tidak kita inginkan. Atau sabar adalah satu menerima sesuatu yang tidak bisa meraihnya. Dia ingin sesuatu tapi tidak ada biaya. Maka disitulah bersabar. Sabar, jangan memaksakan diri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, orang yang bersabar itu orang yang kaya. Diberi apa saja oleh Allah, dia bersyukur. Diberi seberapa saja oleh Allah, dia ridho. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang sabar. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tidak punya masalah, bersabar. Tapi bersabar itu sekali lagi, seorang yang sakit kemudian bukan sabar kalau tidur saja. Orang yang sabar itu aktif, cari obat, datang ke dokter, ini resepnya, beli obatnya, kemudian makan obatnya sesuai dengan aturan dokter. Itu adalah orang yang sabar. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Memang yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Allah juga sedang menghitung-hitung ini. Kalau Allah suka kepada seseorang, maka akan ditimpahkan bencana. Itu ketika kita sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sekian tahun sehat, tidak merasakan apa-apa. Sekarang Engkau menguji saya supaya saya tidak berangkat kemana-mana. Dan saya terima ya Allah, tulus saya menerima, ikhlas ya Allah. Allah suka itu kepada orang-orang yang seperti itu. Dan kesabaran itu tidak berujung. Ada yang orang yang mengatakan sementara, kan kesabaran ada habisnya. Tidak ada habisnya kesabaran. Sabar itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sabar. Sebab kalau kita sholat itu, terutama sholat malam, luar biasa susahnya, ngantuknya, dan berbagai macam halangannya. Apalagi kalau musim hujan, waduh, enak tarik selimut, kemudian dilanjutkan alarm bunyi, kita tetap. Nah, ini adalah begitu kita ke kamar mandi, itulah kesabaran kita. Sabar itu bukan tidur, sabar itu bukan diam. Ada orang yang di PHK dari satu perusahaan, kemudian dia diam, bukan sabar itu. Sabar itu mencari pekerjaan lagi. Itu namanya sabar. Sabar itu aktif, sabar itu hebat. Orang yang bersabar yang akan sukses. Seorang muslim itu pasti oleh Allah akan diuji. Betul. Akan diuji untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesabarannya. Oleh karena itu, kesabaran ini sepertinya tidak ada batasnya. Hanya sebesar apa itu barangkali kekuatan kesabaran kita. Kalau Nabi teruji, kalau Nabi besar, apa itu stok sabarnya. Kalau mungkin kita kecil dalam hal ini sabar, tapi dalam hal yang lain barangkali itulah kita lemah. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Para pemirsa yang berbahagia, sabar bukan diam. Sabar itu bukan apatis, bukan putus asa, tapi sabar itu aktif. Sabar itu adalah menjalankan perintah Allah. Sabar itu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan.
2: Kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan.
3: Pemohon ini yang mengajukan atau melakukan sanggahan bila ternyata dirinya masih merasa layak untuk mendapatkan bantuan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor. Edisi pagi ini Rabu 2 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Petugas gabungan menertibkan angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun di kawasan alun-alun kota Bogor. Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada akses bantuan dan beasiswa. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Penyidik juga menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
1: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, Interactive Flat Panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede Kemang, lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua, di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi, lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur, pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
5: Secara resmi, ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga antirasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda.
4: Selanjutnya, petugas gabungan menertibkan angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun di kawasan alun-alun kota Bogor. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penerapan aturan peremajaan dan penataan angkutan umum di kota Bogor. Laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan di Dishub TNI Polri dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai peraturan daerah kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan wali kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor

0: angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
1: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ketemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilan. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
2: Pak, artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
1: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan. Di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
0: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
3: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus tapuk ya gitu.
2: Lalu mendukung ya programnya ya?
3: Untuk harapannya sih, kalau menurut saya, lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota, kayak bis kita dan yang lain-lain gitu, kayak tram gitu kan.
0: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain, termasuk layanan bus, sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi publik.
4: Informasi selanjutnya terkait perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada akses bantuan dan beasiswa. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN dapat diurus melalui tahapan berjenjang dari desa hingga kabupaten Bogor melalui dinas sosial setempat. Hanya saja waktu yang diperlukan cukup lama, hingga 3 bulan setelah permohonan berkas diterima. Perubahan data DTSN yang merupakan gabungan dari data DTKS, Reksosek, dan P3KE bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, seperti kondisi kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili, yang kategorinya dibagi dalam bentuk desil. Dalam istilah statistika, desil merujuk pada pembagian data perpuluhan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya perubahan desil inilah banyak dikeluhkan masyarakat yang terbatasi kepentingannya, salah satunya mendaftar ke perguruan tinggi negeri atau penerima beasiswa kuliah dan sejenisnya. Kasih Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Hari Prihartono mengungkapkan masyarakat dapat mengajukan perubahan desil jika terkoreksi dalam aplikasi DTSEN.
6: Biasanya yang dulunya menerima bansos dan sekarang tidak menerima bansos, yaitu karena dianggap telah memenuhi syarat untuk kenaikan desil. Yang sebelumnya misalkan di data tidak punya motor, sekarang punya 3 motor, nah itu biasanya dia tidak menerima bantuan sosial. Bangunannya yang biasanya dulu kontrak, sekarang punya rumah permanen, apalagi sudah beratapkan dinding dan juga sudah berlantaikan keramik atau marmer, tentunya itu juga tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah makanya warga atau si pemohon ini yang mengajukan atau melakukan sanggahan bila ternyata dirinya masih merasa layak untuk mendapatkan bantuan.
5: Desil pada DTSN menjadi data tunggal yang juga dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan mengambil kebijakan tertentu mendanai kegiatan sosial, seperti pembayaran bantuan iuran BPJS, penebusan ijazah pelajar miskin di sekolah swasta, hingga bantuan penyandang disabilitas dan korban bencana alam. Penerapan desil dan perubahannya yang terpusat juga berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat yang sangat labil saat ini. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Wasto S. Hud, menegaskan seharusnya pemerintah terutama Kementerian Sosial memberikan diskresi kepada daerah dalam percepatan pengajuan desil untuk sesuatu yang sifatnya mendesak.
7: Dengan sensus ekonomi diyakini itu akan banyak perubahan-perubahan karena status begitu itu ya sangat dinamis ya di masyarakat.

0: masyarakat hari ini, apalagi saat ini gitu. Iya. Jadi sepertinya harus ada kebijakan baik terkait dengan aplikasi maupun terkait DTSN ini. Dan dalam konteks lokal mestinya juga mungkin pusat memahami jika misalnya pemerintah daerah setelah dari desa nilai RT/RW bahwa nyatanya itu masyarakat yang kalau dulu misalnya sangat prasejahtera begitu ya, atau sangat miskin, atau kalau di ke metode sekarang dengan desil 1-2 dengan keterangan surat afirmasi misalnya bahwa ini masuknya desil 1-2-3. Nah, kalaupun aplikasinya belum berubah, ketika itu sudah ada pernyataan dari verifikasi.
1: Belum lama Badan Pusat Statistika melakukan sensus ekonomi yang berakhir pada 31 Agustus 2026. Hasil dari pendataan sensus yang dilakukan secara mandiri oleh otoritas pengelola dan pencacah data di lapangan ini pun akan memiliki pengaruh terhadap perubahan dalam kategori desil yang kini dipergunakan, yang diharapkan bantuan diberikan lebih akurat dan tepat sasaran berdasarkan penerima yang disyaratkan.
2: Konsep Leuweung Batu Tulis di Kota Bogor diminta kembali pada fungsi awalnya sebagai hutan kota dengan memperbanyak area hijau dan mengurangi fasilitas terbangun. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menilai kawasan tersebut perlu lebih menonjolkan fungsi penghijauan melalui penambahan pohon dan tanaman sesuai konsep awal sebagai hutan kota. Selain penghijauan, aspek keselamatan juga menjadi perhatian mengingat terdapat bagian kawasan yang memiliki potensi longsor. Penataan akses dan lahan parkir juga diminta diperhatikan agar aktivitas pengunjung tidak mengganggu lalu lintas di sekitar kawasan. Penataan kawasan Leuweung Batu Tulis diharapkan tetap mengutamakan fungsi ruang terbuka hijau sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Saudara, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor mengoptimalkan 7 TPS 3R untuk menekan sampah yang masuk ke TPA Galuga. Pengelolaan juga diperkuat dengan mendorong warga memilah sampah dari sumbernya. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
4: Pengelolaan sampah di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya melalui tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA Galuga, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Deden Adi Suryadi mengatakan, Kecamatan Tanah Sareal memiliki 7 TPS 3R yang menjadi bagian dari pengolahan sampah di wilayah tersebut.
5: Terkait dengan kolaborasinya mungkin dari kita, kan ada 7 TPS 3R di wilayah Tanah Sareal itu untuk pengolahan sampah anorganik dan organik. Untuk volume yang bank sampah itu sekitar di 7,2% dari total sampah yang dibuang ke Galuga ya, untuk ke TPA.
4: Selain pengolahan sampah melalui TPS 3R, masyarakat juga didorong untuk memilah sampah dan memanfaatkannya melalui bank sampah. Camat Tanah Sareal, Rokib mengatakan, perubahan kebiasaan masyarakat menjadi kunci agar sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi.
6: Saya berharap masyarakat di wilayah Kecamatan Tanah Sareal menilai sampah itu bukan hanya dari unsur negatifnya, sehingga kalau memang masyarakat bisa memilah dan lain sebagainya, bisa kontribusi dengan bank sampah. Sampah itu kan bisa ditimbang kemudian juga dan menghasilkan buat masyarakat. Jadi masyarakat harus sudah mulai membangunkan diri, membangun habit untuk sampah ini bisa dimanfaatkan.
4: Melalui pengelolaan dan pemilahan sejak dari sumbernya, volume sampah yang dibuang ke TPA diharapkan dapat terus ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
2: Wali Kota Bogor Dedi Arahi meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bogor terus dioptimalkan. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi APP MBGI Kota Bogor di Balai Kota Bogor pada Selasa kemarin. Dedi menyebut saat ini penerima manfaat MBG di Kota Bogor mencapai sekitar 335.000 orang, mulai dari anak-anak, lansia hingga ibu hamil melalui posyandu. Untuk itu, sebaran SPPG diminta disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta memastikan kualitas makanan dan standar gizinya terpenuhi. Saat ini, dari 228 titik yang ditetapkan, telah terdapat 143 SPPG di Kota Bogor. Lanjut disampaikan warta olahraga. Persiapan atlet Bogor menghadapi Porprov Jawa Barat terus dimatangkan melalui monitoring latihan dan peningkatan jam terbang kompetisi. Tim Taekwondo Kota Bogor menjadi juara umum West Java Open Taekwondo Championship 2026 setelah memborong 35 medali. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Nasrullah.
7: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat kian mendekat. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jajaran Komite Olahraga di wilayah Bogor demi meraih prestasi maksimal. Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Mary Mangunso, mengatakan kesiapan menghadapi Porprov Jawa Barat saat ini telah mencapai sekitar 80%. Tidak hanya atlet dan bidang prestasi, kesiapan sarana dan prasarana juga terus dipastikan menjelang pertandingan. Mary menambahkan KONI Kota Bogor dalam beberapa pekan terakhir rutin melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah venue tempat atlet menjalani latihan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan latihan sekaligus memastikan kesiapan masing-masing cabang olahraga.
8: Sejauh ini semua bidang, baik itu bagian sarana-prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%. Bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan MONEV ya, monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih.
7: Sementara itu, persiapan juga terus dilakukan pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kabupaten Bogor. Para atlet tidak hanya digenjot melalui latihan rutin, tetapi juga diterjunkan ke berbagai kompetisi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov. Ketua PBSI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi mengatakan, keikutsertaan atlet dalam ajang seperti SIMAS maupun kejuaraan terbuka menjadi sarana untuk mengevaluasi hasil latihan. Kompetisi tersebut sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet sebelum menghadapi persaingan di Porprov.
9: Alhamdulillah persiapan untuk Porprov, untuk bulu tangkis, di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat, itu di Sirnas ataupun kejuaraan open-open yang lain. Dan sebagai ajang evaluasi dari latihan.
7: Melalui monitoring, evaluasi, serta peningkatan jam terbang di berbagai kompetisi, kesiapan atlet diharapkan semakin matang. Seluruh persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga performa atlet agar mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik bagi Kabupaten dan Kota Bogor di Porprov Jawa Barat. Tim Taekwondo Kota Bogor keluar sebagai juara umum West Java Open Taekwondo Championship 2026 setelah memborong 35 medali. Kontingen Kota Bogor meraih 18 medali emas, 6 medali perak, dan 11 medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Kota Bogor sebagai kontingen dengan perolehan medali terbanyak. Prestasi ini menjadi catatan positif bagi pembinaan Taekwondo Kota Bogor, sekaligus menunjukkan kemampuan atlet dalam bersaing dengan kontingen dari berbagai daerah. Capaian tersebut juga menjadi modal bagi para atlet untuk meningkatkan performa dan mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 mendatang.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Masih bersama Bogor pagi ini, pendengar, kita akan hadirkan juga informasi perakiran cuaca. RRI Bogor bekerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk menyampaikan informasi selengkapnya, informasi cuaca di hari ini, Rabu 2 September 2026.
2: Selamat pagi, Selamat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat, kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini tanggal 2 September 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan dengan skala yang lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90% dan angin tiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.

0: Sobat RRI, pernahkah melihat seseorang menusukkan besi tajam ke tubuhnya, memukul dirinya dengan benda keras, bahkan mengunyah pecahan kaca, namun tetap tidak terluka? Atraksi yang tampak menegangkan ini dikenal sebagai debus, sebuah tradisi kesenian sekaligus pertunjukan kekebalan tubuh yang berasal dari Banten. Bagi sebagian orang, debus terlihat seperti pertunjukan ekstrim. Namun, di balik atraksinya yang menegangkan, tersimpan sejarah panjang tentang dakwah, perjuangan, serta kekuatan spiritual masyarakat Banten. Bagaimana asal-usul tradisi debus? Dan mengapa kesenian ini bisa berkembang di Banten? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, tradisi debus dipercaya mulai berkembang pada masa Kesultanan Banten sekitar abad ke-16. Pada masa itu, debus tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa debus berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai media dakwah, debus juga digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Banten dalam melawan penjajahan. Kekuatan mental dan spiritual yang ditampilkan dalam debus diyakini mampu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri para pejuang. Sobat RRI, dalam pertunjukan debus, para pemain biasanya memperlihatkan berbagai atraksi yang tampak berbahaya. Misalnya, menusukkan besi tajam ke tubuh, menyayat kulit dengan senjata tajam, hingga menginjak bara api. Namun secara mengejutkan, para pemain debus seringkali tidak mengalami luka serius. Atraksi ini dipercaya berkaitan dengan latihan spiritual yang mendalam, seperti doa, zikir, dan penguatan mental. Dalam tradisi debus, kekuatan bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang kuat. Karena itulah, debus seringkali dipandang sebagai perpaduan antara seni bela diri, spiritualitas, dan tradisi budaya. Sobat RRI, debus bukan sekedar atraksi ekstrim. Bagi masyarakat Banten, kesenian ini memiliki makna budaya yang sangat penting. Debus mencerminkan keberanian, keteguhan iman, serta semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pertunjukan debus biasanya diiringi dengan musik tradisional dan lantunan doa yang menambah suasana sakral dalam pertunjukan. Kini, debus sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival daerah, hingga pertunjukan wisata. Dengan demikian, tradisi ini tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten. Sobat RRI, di tengah perkembangan zaman, menjaga keberadaan tradisi seperti debus menjadi hal yang sangat penting. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, debus tidak hanya menarik dari sisi pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Upaya pelestarian dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya, pendidikan seni, hingga festival tradisional. Dengan cara ini, generasi muda dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Sobat RRI, tradisi debus mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari mental dan keyakinan. Dari sebuah kesenian tradisional di Banten, debus kini dikenal sebagai simbol keberanian, spiritualitas, dan kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Tentunya masih ada Pro 1 RRI Bogor yang menemani aktivitas Anda atau bahkan menemani perjalanan Anda di aktivitas hari ini. Rabu 2 September 2026 yang bersiap-siap akan pergi menuju tempat aktivitasnya atau yang ada di balik kemudi sambil memantau juga siaran kami. Siap-siap meluncur ke jalan raya. Nah, kita akan hadirkan informasi pembaruan kondisi terkini arus lalu lintas supaya perjalanan tetap aman, lancar, dan Anda bisa memprediksi kira-kira apakah pagi hari ini bisa terjadi kemacetan atau tidak ya. Oke, kita mulai dulu dari simpang arah Dramaga Kota Bogor, pendengar. Di mana untuk pagi ini ada sedikit ketersendatan dari arah Bubulak ya, yang akan masuk ke Dramaga yang agak pengkolan itu. Setelah sekolah Insan Kamil gitu ya. Ya, di situ ada sedikit ketersendatan di menit 51 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya antisipasi kawasan Dramaga memang sering juga terjadi kemacetan di pagi hari. Jadi mungkin estimasi waktu perjalanan Anda jika menuju ke sana. Kemudian kita bergeser ke Simpang Sindang Barang 2 Kota Bogor, pendengar ya, atau lebih terkenal dengan perempatan Gujir. Pagi hari ini ya masih cukup kondusif untuk arus lalu lintasnya gitu, dengan situasi lebih didominasi kendaraan roda 2. Tentunya sabar menunggu giliran ya, jangan melewati perempatan dengan sembrono gitu kan, karena kondisi arus lalu lintas juga yang memang sudah mulai meningkat, diharapkan lebih berhati-hati. Lalu di kawasan simpang RSUD Kota Bogor, pendengar, dari ke khususnya tiga arah ya, yang dari arah Dr. Sumeru, dari arah Cilendek, ataupun yang dari arah Sindang Barang ya, itu memang terpantau sudah mulai padat gitu untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Didominasi kendaraan roda 2 jika terlihat dari pantauan CCTV Bogor Smart Windows. Kemudian kita ke simpang Manunggal Kota Bogor, arus lalu lintas juga masih cukup kondusif ya, walaupun sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas saat ini gitu, karena memang sudah jam-jam aktivitas ya. Jadi harap untuk Anda menunggu giliran masing-masing di traffic light-nya. Untuk alun-alun Kota Bogor, selanjutnya kami sampaikan informasi juga terpantau sudah mulai ramai, pendengar ya. Apalagi yang dari arah stasiun, tentunya kendaraan ini sudah mulai meningkat jumlahnya. Kalau di sekitaran depan alun-alun ataupun terlihat dari stasiun, memang lebih didominasi kendaraan roda 4. Kemudian terlihat juga pejalan kaki yang sedang menunggu gilirannya untuk melintas. Lalu ke arah Jalan Juanda menuju Balai Kota Bogor, pendengar, ini juga sudah mulai terpantau padat ya, untuk kendaraan tidak bisa memacu kendaraan terlalu cepat. Jadi harap bersabar untuk yang melintas di kawasan Juanda menuju Balai Kota. Meluncur jauh ke persimpangan Tajur Kota Bogor sebagai informasi terakhir untuk arus lalu lintas pagi hari ini masih cukup kondusif ya, tidak ada kemacetan berarti di kawasan simpang Tajur Kota Bogor. Itu dia pendengar ya, pantauan informasi lalu lintas pagi hari ini dari sejumlah titik di wilayah Kota Bogor. Tentunya untuk para pengendara tetap jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa menyalakan lampu sen ya saat hendak berpindah jalur. Dan kalau masih merasa mengantuk atau lelah ya, lebih baik menepikan kendaraan sebentar. Lebih mencari aman saja gitu ya untuk istirahat. Jangan memaksakan kondisi juga. Nah, tentu nanti akan ada informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari